الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الملحدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدواتنا وأسواتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين مسلمات جماعة عيد الأضحى yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah hari raya Aid al-Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta melaksanakan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan korbannya. Demikian juga pembagian daging korban. Sebahagian daging korban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin dan bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban dan kulitnya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas korban dan penyembelih korban. Dalil bahwa daging korban dan kulitnya tidak boleh dijadikan upah kepada petugas kurban adalah berdasarkan hadis sahih daripada Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku mengurus haiwan kurban baginda dan supaya aku menyedekahkan daging, kulit serta peralatannya serta tidak memberikan sesuatu daripadanya kepada penyembelih sebagai upah. Baginda bersabda, kami memberi upah kepadanya daripada harta kami sendiri. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, petugas korban boleh diberikan sagu hati, upah dalam bentuk wang tunai atau hadiah yang diambil daripada harta penganjur sendiri, bukan dari mana-mana bahagian haiwan korban seperti daging, kulit atau anggota lain yang berkaitan dengan ibadah korban tersebut. Semoga ibadah korban yang dilaksanakan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amalan yang membawa kepada keberkatan di dunia dan di akhirat. Faqala ta'ala fil kitabil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى

0: في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم أصلح ملكنا كبه دوليان مها مولي أسري بدك بجندا يان لبرتوان أغون وعلى فخامة الرئيس الأعلى Tuhan yang terutama yang dipertua negeri Sabah wa immatina wa ulati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaq ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka ya Allah. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkan kami dari sifat-sifat yang keji. Satukanlah hati kami ya Allah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan para jamaah haji dari Malaysia dan seluruh dunia. Permudahkanlah ibadah mereka di sana. Peliharalah para duyufur rahmanmu ini sepanjang perjalanan pergi dan pulang, serta kurniakanlah kepada mereka kesihatan, keselamatan dan ketenangan dalam menunaikan haji. Ya Rahman, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Setiap usaha mereka diterima di sisimu dan segala dosa mereka diampunkan ya Rahman ya Rahim. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak kepada jalan yang kau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami di Palestin masih lagi dizalimi ya Allah. Tanah mereka dirampas, bumi mereka dihancur luluhkan, jiwa dan nyawa mereka diperlakukan sesuka hati oleh adik kuasa Zionis dan konco-konconya ya Allah. Justru itu ya Allah, sempena hari yang mulia ini, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, empati dan simpati kami dari mengingati pengorbanan para pejuang di sana yang mempertahankan Al-Aqsa, tanah suci Islam yang ketiga selepas Makkah dan Madinah. Jangan kau biarkan kami ya Allah lupa dan melupakan mereka, terutama ketika kami bergembira di hari raya ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi sabilik wa dhillal munafiqin was-sahayina wal kuffari wal mulhidin ودمر أعداءك كأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik, syukur alhamdulillah saudara dengan bacaan khutbah yang bertajuk ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disuburi yang telah disampaikan oleh Sahibu Somaha Dato Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jafar. Maka dengan itu berakhirlah solat sunat Adil Adha hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijri 27 Mei 2026 yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Saudara, marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah Hari Raya Adil Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta melaksanakan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan korbannya. Demikian juga pembahagian daging korban. Sebahagian daging korban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin dan bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban dan kulitnya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas korban dan penyembeli. Namun demikian, petugas korban boleh diberikan sagu hati upah dalam bentuk wang tunai atau hadiah yang diambil daripada harta penganjur sendiri dan bukan daripada mana-mana bahagian haiwan korban seperti daging, kulit atau anggota lain yang berkaitan dengan ibadah korban tersebut. Semoga ibadah korban yang dilaksanakan diterima dan diberkati Allah serta menjadi amalan yang membawa keberkatan di dunia dan akhirat. Jadi saudara, dengan itu sekian saja saya langsung solat sunat Aidil Adha dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, Jusrin dan juga Izan, dan saya Roy Rafiq Hashim. Assalamualaikum kembali kepada rakan setugas di Konti Sabah FM, Ikhle dan juga Edwin. Silakan.
2: Baik, demikian tadi.

0: Baiklah, demikian tadi siaran langsung solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah bersama dengan rakan penyampai kita DJ Roy Rafiq sebentar tadi. Baiklah, untuk anda di luar sana pada pagi yang begini, mungkin sekarang ini ada yang sudah menuju ke destinasi masing-masing ataupun baru sahaja beranjak pulang dari masjid, ataupun pada ketika ini ada yang tengah memasak di dapur, ataupun ada juga pada ketika ini yang berada di ruangan masing-masing di pejabat kerja. Sama seperti saya kan, kerja pagi-pagi ini, di pagi raya ini, Aidiladha ini, apapun yang anda lakukan, semoga pada pagi ini berjalan dengan lancar. Dan juga keadaan cuaca di Keningau pada ketika ini ada sedikit hujan di beberapa buah tempat. Jadi untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini juga pada minggu ini. Kalau boleh yang bawa kereta tu, bawa kereta perlahan-lahan, jangan kelangkabut, santai-santai sejak. Dan juga untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hari Raya Aidil Adha dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Aidil Adha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah, pagi ini sambil-sambil ada yang ke lokasi untuk dalam perjalanan untuk melakukan ibadah korban masing-masing juga kan. Mungkin sekarang ini ada sudah yang berada di tempat kejadian ataupun sedang bergerak ke tempat, ke destinasi yang dituju. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan, dan juga bagi yang bawa kereta pada ketika ini, bawa kereta pelan-pelan, jangan laju-laju, tiada yang mau dikejar pagi-pagi ini, santai saja. Dan juga dan tidak lupa juga sentiasa dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga pagi ini sedikit info lah saya kongsikan sambil-sambil tengah makan sekarang tu. Ada yang sudah makan kan, awal pagi makan kuih raya, sarapan pagi kuih raya. Ada juga yang pada ketika ini sedang mencicip makanan ayam masak merah. Wah, pagi-pagi lagi. Yalah kan, katakan ini adalah cheat day lah. Kalau boleh pagi-pagi tidak apalah, untuk hari ini kita cheat day lah kan, hari raya. Jadi bagi yang mau makan tu makan lah, tiada yang melarang. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hari ini 27 Mei 2026, bertempat di Convent Our Lady Consolata Nabawan, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari nanti. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya bagi penduduk sekitar daerah Nabawan yang juga berdekatan, katanya dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah yang akan diadakan. Sekali lagi saya ulang, di Convent Our Lady Consolata Nabawan, bermula pukul 8 pagi ini sehinggalah pukul 12.30 tengah hari nanti. Baiklah, pagi ini apa kata kita dengarkan berhibur bersama kami di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Alfa Hani, Sidara Raya Sedon. Dan baru saja menghiburkan pagi raya anda pada pagi ini. Apa khabar semuanya? Harap semuanya sehat-sehat saja dan juga gembira di pagi raya Aidilhadha ini. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti.

Hari Raya Aidiladha dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Aidiladha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

Baiklah dia, itu dia lagu daripada Ilya Guntabil, Alangan Daunku. Kesabar menampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Dan juga rasa tidak sedarkan masa, anda telah menemani saya bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terima kasih kepada semua yang terus menemani saya pada pagi Raya Aidiladha ini bersama kami di Keringat FM. Juga istimewanya di negeri Sabah ini, pada bulan ini, bulan Mei, kita menyambut dua perayaan yang begitu dekat. Pertama, hari ini adalah Hari Raya Aidiladha, dan juga kita pada bulan Mei ini Pesta Keamatan juga disambut. Jadi untuk anda yang sedang bercuti pada ketika ini, selamat bercuti, selamat berehat dan juga selamat bergembira bersama dengan keluarga. Dan bagi mereka yang terus juga bekerja pada pagi ini ataupun pada minggu ini, semangat kerja tu mesti ada kan. Biasa orang cakap pejuang mencari rezeki ni, dia punya semangat tu lain macam. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan urusan. Baiklah juga, dan juga sempena musim memandu pada ketika ini, pandu dengan selamat, rehat secukupnya, dan juga biarlah perjalanan pulang ke kampung ataupun menziarahi keluarga berjalan dengan lancar. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan juga batin buat seluruh pendengar Keningau FM. Dan saya Atika akan penyampai anda untuk hari ini dalam segmen Rentak Segar, mengundurkan diri terlebih dahulu. Dan juga teruskan bersama kami di Keningau FM, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun, dan juga anda akan ditemani dengan DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk anda juga kalau ingin mahu mendengarkan Keningau FM, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh mendengarkan kami pada bila-bila masa sahaja dan juga di mana-mana sahaja. Dan semestinya ianya adalah percuma. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Baiklah, pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Aisyah Redno, Jodoh Lebaran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani, salam Aidiladha. Bye.

0: bahan boros lesun, mata jam ke siam ke sabon, kisom jam ke hopedem duo tangadau.
1: Maya frekuensi siam nak berdama para titik turu megahertz.
2: Keningau FM.
3: Makinamu Radio Malaysia Keningau FM keselimbahan dan boros lesun.

0: Mengau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke Siam ke Suabun. Bisa menjam ke Pedam Dua Tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu ikut keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun ke

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepi Serangan Kesaban. Kepi Seluruh Temaya Detik Selimbahan. Beras Dusun Kini FM. Tadau Baina. Tadau Ke Teluh ya. Kepi Anda Titi. Dohna Padam Turut Ulan Ke 5 Tahun 2026. Kepi Memera. Kepi Anda Tingin Kepi Marimitan Da Tadau Raya Aidil Adha. Tiga Hari Korban Da Tadau Baina ya. Kehiti da Radio Kena FM mengandung kesihatan mamasan kepi sedangan mamaramit tada raya Aidil Adha kumah dikudit mamaramit ya. Yang bakal kau dadat mamal lu tagi samar kita jam kabadam dua tengah dauti menanti harap pipirat ababian nulun. Kitid konti kasaban bena megal kasari ari kita jam kosiam. Abadam lima menit kasaban kalau mesti teruputan kau ngoyong-ngoyong tawan dah tepina ingat. Mana sebulia diti tapanam barasan pina temad Aidil Adha 1446 tur hijriah taika ceramahas dusun kia marketa jam ko habar misa kia jam ko habad habadam 5 minit ke saban tapi nai ambil ko dapatan pasan raya kia dan pasan raya mengambil kasari tidak kota lu harti tak babian sendukut abis ega babian ini lu titit kau tiga sahabat bina tibinai tentunya ada tak peperang kudat kepilan-kepilan kiguna menegi sening-sening panglis segina waisana suai tu hitin ada radio kena FM mayaditi frekuensi siam nah bernama patitik tur migaz kena FM kuhai aramai bang pamada daur bata timpu tibinai mungkin aku tahu sening mata di Connie McLean Connie Mickey Jangki peginawan Aisa di Kota Tukan merita jam kosiam habadam 5 minit ke Saban arang otokot penambarasan pinatamad Aidil Adha 1400 apatah badam turu hijriah.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalumbis kapal makinangau siam nak pada 4.2 MHz
1: Atilapos makinangau sining-sining pangalis makinangau magkaringau di kayo
0: Mani kita dau ko isok gisem tadau kelima jam kesiam gisem jam ke pada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.

0: Kalau dorang otokot penambarasan manku pulau musatit kau yang tawan kia. Akan ngau kau soban bena sesedapan meninggal sesak kau soban nam sedapan rumah sah bisa dua nakainan pernah kau tuang meninggal rumah pai tongus bisa dua nakainan. Lina sobas awas telun habadam telu darjah Celsius. Lina sobas asriba duhan habadam telu darjah Celsius. Napawan kasuabren maina isa rasam. Sarapan yang menikita kita tuang meninggarud mi pai tangus isa dua nakainan. Lina sobas awas telun habadam telu darjah Celsius. Lina sobas asriba duhan habadam apat darjah Celsius. Tambunan kasuaban bena amnegi sedapan rumasan pipira kinainan. Penangkata tuang meninggarud mi pai tangus isa dua nakainan. Lina sobas awas telun habadam telu darjah Celsius. Lina sobas asriba duhan habadam telu darjah Celsius. Tainam kasuaban bena menegi sedapan rumah samid pipira kinainan kya. Pernah kata tuang meninggarud mi pai tangus igumu kinainan. Lina sobas awas telun habadam telu darjah Celsius. Lina sobas asriba duhan habadam telu darjah Celsius. Singkana kapia teruputan kau ngayong ayatawan mantak kata dao bena. Aduh na padam turu tulan kelima tahun 2002 na padam enam penalabus mata detik kopisan mengintong tan Malaysia untuk kita dapat watas penangkai dan sekid.
1: Tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
2: Penambarasan Pinotamod Aidil Adha 1443 Hijriah Pelumbusan di Ustaz Yusuf Jasmin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi buqaratan wa asila. Alhamdulillah. Kanau nusika wa taqwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kinarahingan di minamang datang dat insanan. Salawat dan kesakit-sakitan patuloy dengan takwa na kumayad Nabi takaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagiitang panampan nga widaw di tumilarunong nga widaw gisang datadaw na kapupusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kano nagi kawagu ay tapinay ko ngawi kahang takaw padad Allah subhanahu wa ta'ala dat musikaw da'u tunanwan takaw da kaliwangan. Nanwanta ko dat kalidasan, am nagi nanwanta ko da kasagit-sagitan, gisam dat milata ko manambuloy, am nagi pasalakaw dititadaw Aidil Adha da ba'y nagdi, alhamdulillah. Kadata ko nagi kawagu ay tapinay ko ngayon, calling da lumansan, di ka pinayan takaw, dit masa-masa padila da paparalan dat manasik haji hilain Makkah. Balansan takaw da adat ang sagit-sagit yala dat insanan, paparalan di timanasik haji di amkan lagi daya la dat haji al-mabrur insyaAllah. Lagi kaguli kawagu te kaluman santa kau da kaguli kawagu ya la iddatan dat tinimungan bitanggay asahang at kawiyaban lagi asarang ka at nirakan dumumang kawagu sangawi datan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tapi na ikaw ngawi, may bagal na ikaw basanan to masa ay dilado hati akito takaw at kagumuan takaw lunan agang ismin tinikid paparamut dat daging kurban may tangway kalinudan da ginawa upahampay ngawi datan dat idkahang dao kumay kinaringan dat makyano kung nagi lumansan dat lisiw lumansan dat rahig kinarahingan kumaid kaulunan ngawi maya ditit kurban teka ibadat kurban di pinaralan ang pinasalimbaw dat Allah subhanahu wa ta'ala kumaidatan alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tapi na ikaw ngawi ingkah na daot kawayaan dit mila takaw dat tiruanan tumubang takaw na padaa dat asagit-sagit iti pamagunan dat humampit ta kasagit-sagit ang ginaw takaw. Umayad ka lunan dat ensanan. Madatakaw daa ay tapinay ko ngawi am kaulunan ngawi ko dat kahara id ginaw takaw dit aurag ang mangurag. Kahara dat ginaw takaw madatakaw dat awsam am musam. Kumait isese kaulunan it mibagal tay daton at ralan katumbayaan te kaaw. Mibagal tay daton at korolosan dat buros tay kapeng kukura. Mibagal tay data na kawaladan da mata tay kakawarunan dat kulit na kada takaw da iriin tangay tay kakada takaw da iri pawan saya dat isa it kapahara da kapiralatan dat iginaw takaw kumaid di langabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi na ikangawi nah iti nadaamati kapya it hantalan dat minamangundatan dat pinapahara ditit Aidil Adha di. Teka tadaw dat aduha, teka tadaw tipatay dat iddatan baras ko basangan. Nung maantakaw intangay taraw bayanad di, minaandat Allah subhanahu wa ta'ala lakawang awi'i mususwayan at kayong kakatantinimungan kaulunan di winarundaw hitib pamugunan. Magititimunyala dahil ay makaal mukaroma, magintutunyala hilay Arafah, magisisirat yala na papadumpa watu hila idminah tekel at jamrah. Magisusuhut, magikasup-kasup yala dahil at safa ang marwah. Magigunting-gunting yala na tabuk, omnagi magiambayong yala tida min sarili hila idkaba. Kamayan na panga itin at isa apagisasanangan, pagiintutunan. Dit maanda ada Allah tay kami naanda Allah subhanahu wa ta'ala pawan saya dat isa ikapagin tutunan takaw dat ensanan hiti ibamugunan. Numuhan talan dila ay tapinay kumawi. Nakuratu pinagal dila dat Allah it maan dat kaulunan paralana hila id Mekkah. Hantalan na padala nga maan dat Allah patuduka kumaid datan. Kumaid kaulunan ensanan. Dat itakaw na pangawit tinga warun daw, winansay daw, itaw maan patumbaya dat magi antangar, am sundong kapan na am magi papatay. Ikayu kada Allah subhanahu wa ta'ala magi abpinai, ikayu kada Allah magi aputapusad, minaan ko na pa ikayu patiasa dahiti pamagunan kada Allah. Magihum da kayong basihan, da kapasiyan, ambay na kada Allah. Timungan ko kawagoy kayo dat magiintutun, magilalangad, teka malan wa ala kuli damir. Wa adin fin nasi bil haji atu karijala wa ala kuli damir yatina min kulli fajin amik. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Urakallah ay tapinay ko ngawi, amlahawa anah ka. Ila tulun ngawi da paparalan dat manasik haji. Marumikat na ngawi ala dat hila id walay kinarahingan no. Teka hilig ka ba? Da mamanaw da hakod, amnagi sumakay da misasuwayan at bangsa da sasakayan. Kunta digisam da kagahoy. Ruminikat maya id misasuwayan at aralan mantad hila id ang asadu atadan. Ang kakawago na Allah subhanahu wa ta'ala, kakita idaaya la da misasuwayan at kawayaon di papahara da kaumaan te kapapahara da kagunaan. Nagi mamusaraw ang mirait daaya la da ngaran da Allah. Masag pira-pira atadaw dit natanto. Mantad di panahakan dao kumaid di ala dat dupa pipiaraan. Dat maandi kayo pasiliha da kurban. Akana na dadi kayo mantad dila daging kurban dila. Pakana na di kayo ila tulun ang asusa at kapasiyan am nagi ila tulun fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi lang. Mantad dila baras kinarihingan dila aratian takaw dat minaan Allah subhanahu wa ta'ala pasiliha iti manasik hajiti dat isa ikapamalahawan tulun kain sanay iti pamugunan da papaingkakat ang paparalan da manasik haji. Bibagalit akita takaw da baay na hilay Mekkah. khantalan na padila nga aliyashhadu manafi alahum. Teka mo mangat Allah papakita dit nunum nunuit kapapaharag kaumaan igkapasyenta

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke pedemdut tang adau. Kuy, aramai mai bo.
1: Engkana pi tepanan barasan pinatemad Aidil Adha 1400 apa tabadam turu Hijriah di narong otak-otak yang nulik ya. Tapi anda titi kepamermitan da tadau raya Aidil Adha 1400 apa tabadam turu Hijriah. Masa nuku kumadensan anda memaramit ya. Senang anda teman maramit dat salah raya Aidil Adha mereka hari korban ya. Mana tu jam kasiam telun pada 5 minit ke Saban san paguh kopi saran ke Saban bisa letak aguh itu dah babayan mising lah mising lah itu dah kasalimahan bersusun bagi tapi naik. Jadi kesalimahan baru sedusun kini FM tada bainak ya tada uko teluh. Tapi yang nanti tada uko teluh duhun abadam turu tulan kelima tahun 2026 yang baik udah dijajirin kisah baru kita jam kau abadam dua tangga dautik ya. Bila kau nak kebak ya dat makin dengau hamai ada RTM klik. Mandi kau download dari RTM klik. Mai ada Play Store, human dah kau yud kini FM ya. Saya ke hari ini giat live TikTok da tim politik ya. Like live TikTok da Kening FM ya. Mari kita senangan da mintang da live ya. Rekat kau ya. Iti aku dat membelotok ya tu binai. Mesinnya satu kagum sening mentadi takhir dulamit di tenu tu binai. Iti aritan da taubat nasuha. Dari ke taubatan nasuha. Ama sedang dat menglist apa aku ginau kita minai sining mata di Jones Gobong pendapatan di Helen Marking is Aisa Piupusan Aisa Pitagadan Sultan Kagu sining mata di Jimmy Palekat kada Sonsolo Piginawad Benius Ben Maditing Tanak Aisa Sikul Kenya FM Kuhoi Aramaiba.

0: persembahan Boris Dusun Keningau FM.
1: Baiklah, di jam 4 ke Saban, guys. Saya silakan kepada Pepulang Musa di pasan Naramidku mantadi di The WhatsApp Kena FM. Apa kalau pasan mantadi amankan? Amankan salam Malaysia, Madani Kumadika di Jejirin, guys, ya. Assalamualaikum, kopi sedangkan paparan kerja ini konti mantadi kuhitid kampung Baginda Keningau. Menganu kesihatan mamasan kepi senangan tadau raya haji kumad insanan alasan amin sengis kesesari kasia. Kumana gidi kad DJ kumana gidi kad DJ kasia kepi senangan mamarami tadau raya Aidil Adha kasia. Kau juga kumadika amankan. Maharagit ko harni kaguti pasan narmit ko salam tadau raya Adil Adha kuma DJ Papalan Kerja Kena FM Om Tuan Senang Staff Kena FM Kapi Senangan Tadau Raya Adil Adha Mahfzair Batin Yoko Muhammad Faizal Marius Mantad Malalap Mamasan kuma Tuan Senang Tepinai-tepinai Tambalut-tambalut ko Idamban apa Kutubian Mamarami Tadau Raya Adil Adha Alansan Dada Lidas Tako Ngay Tadau Diti Kasih Salam Tadau Raya Mahfzair Batin Pun Sigaw Assalamualaikum Merdeka Marius. Tai kai Muhammad Faizal ke ya. Mantad malalap tenam. Amko mane ko di tasenangan dapatan pasan ke ya. Amel ko dapatan pasan me di WhatsApp ke FM. Aisa isa siam 58 siam anang walu anang walu ke ya. Karlano datai ka kalu dulu dan dapatan pasan tebinai. Ngaran tadon negi pasen ya. Mila ko dapat dan pasen dat timpu banati amanku pelombusa dat me negi tinggi timpu saya ira ya. Suku tua kaguk ya. Aisa isa siam lima walu siam enam walu enam walu. Kabarasa Melayu tak kabarasa sesuai yang 019-589-6868 019-589-6868 Habis ada nggak saban DJ tempat kait info ralan apin-apin Harun Tuhan di kasadap Oh Aisa penerangu kudat negara di Aisa penerangu kabar ya Segera darah nerong aku kabar nga Pegilangan ku kumadat maikin ngau nga Segera aiset nerong aku kabar tebenai Medesi aku dat awet tepat Kata gadan datulun suai Baik nanti jam ke Apa Talu minit ke Saban Sedang dat makin ngau tepagus Sining Misu Suhut Narcissus Justin Naputut peginawaan Sultan Kagus Sining Mentadi Ridwan Michael Aiso Kina tutukon negi sining mata di saduyin lontit piginawaan au nati lambus.

0: Keningau FM.
1: Pakinangaw ko silimbahan Boros Dusun Keningau FM. Keningau FM. Aramay ba?

0: Gampot. 4482 Walai Mesra Sabah Maju Jaya SMJ Winansoy Gisam Ditulan Kohopontong Nakatalim Antadit Pinatimpun di tahun 2022. Tumano dibayar Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tahun diti 3000 unit pakawagu manun saya itu runa padam telu koyonan Dewan Undangan Pegun Dun Sabah nyampai kepobian 250 ring ringgit. Nomor si Datuk Haji Ji iti ikantakan kepetimpunan Skim Rumah Rakyat Sabah SRRS Iko Tekinabalu. SRRS kepenhak kesenangan kumadit kiro-kiro hopot 2000 tulun di milod memeli dua lai kepobulu diolo itka kadayan Tagayo nyampai datang au kelebit 500.000 ringgit ongkol turan sumuang di Tasanang. Kepatimpunan SRRS okonopoko mengukap kesiwatan wagu iti gisamandat perintah pegun popoburut ekonomi pegun ngapo pengkawas negit ginumut magigian Sabah dikebolid walai sendiri. Sumigapot.
1: Abang nanti hajam ke hapad hapad nama 6 minit ke Saban kian kan aku pia sini narang otak tino dik ya. Nah, si Justin Justin dah putut pikinawaan Raduan Michael Aisa kena tentukan dan menegi suduin lontit pikinawaan au nanti lambus menegui tata na abang nanti hajam ke hapad hapad nama turu minit ke Saban hiti dah kadan takau masa-masa takau hiti ke selimahan baris dusun kena FM tada abang nanti tada kota luk ya. Tulang ditit kalimah tahun 2026 kya ai ano perimana na timpu kya teminai harap pipi rapat adawa lumang toy tulang ke 6 amna buntalai tahun nanti tahun 2026 kya aku pia perimana kya teminai megalat ke suang toy di tahun 2026 na buntalai tahun nanti tahun anam pernah kagua tulanam lumang toy tahun 2022 turu alalah ngagal di tahun 2000 nagi dapur yang menanku kita binay 2006 tahun nama lari ya yang gua rapang kumadi gue di ada kengkakas umur ansan da ada kengkakas umur kengkakas lagi kemilan kain kasagi at pemusarahan di terenang ya nyagal ke negara di kain kasa umur kain kasat kemilaan kain kasagi at keterenangan nyagal di umur tu teka iti tahun tu manigit tahun dat kain kawas ya kadang iriam iri kaya tapi nai iri di tahun 2025 intanam iriam iri kaya tapi nai ay saat kening negara di kesimpanan atau mayan aku padang napahiti dua tas tako kaya iti dua tas kening ong aku ong terneng ngay tulun kaya kalau beresan ngaku hai ong terneng ngay kaya ama senang dat kini ngotaw gesinding Bodrick Paulus pilihan batan ni Hene Emily Quy Hana Emily Quintin opus aku dika sultan kagu sinding aman tadi saite kasi Joseph siaw desendulan ginaun nagi Elias Zakaria rumundog ginawo kini FM puhoy aramay ba

0: Kinanghano, Kiningaw FM, Nyampay Dahay, Idko Salimbahan, Boros Susu.
1: Yunus, mantat kampung dan giloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dan beras dusun. Kuhai, aramai bo.

0: Kedali Wine yang paedah DJJ I Kesilimbahan Baros Dusun Keringau FM.
1: Apa ini tu jam kuhabat apa atau benda turun minit ke Saban? Karetit info ralan napin-napin keningau ya. I jambatan I nama-nama the tuan saya ni jambatan ya. I nerumbat. Amart is ralan the jambatan the namut ya. Teka sunsuin damut. Isa karita dan napuhut ya. Sasakan dan napuhut. Teka nakusangit the luang I jambatan ini. Apa yang kurang panga aisa anu nuat ngardi ikinantakan di takopi asa nang orang telinga tapi naik apa yang kurang apa tapi naik kuma dikui di temam guno hadara landiti manakudat mentadi dapin-apin teka mai keningau teka mai kakadian keningau teka mai dapin-apin teka mentadi klinik kelidasan dapin-apin mai da titi dapin-apin tapi naik padiku di memegunah da teralanditi itu sunsuyan dan namat teka jambatan sementara kadih antan-tan da kayo dat semua berang teka maya di susuin di sebab dat isa sasakayan dan nepuhut di tenu tapi nai pingkur penga isa kantangan di takopi ya seneng datarang o telinga tapi nai amla lebih pa di timpu-timpun rumah sam am nagi timpu datuang ya dan tanda itu iti dapat kawayan teka karalana aralan iti tapi nai nga akopi ya kita tuang dat pita tuang nak kita bina aisa Lampung taika aisa at i kapabang da letrik taika generis letrik dat kena nanditi manta dedi kuma di kudit manta di dapin-apin mai di klinik kelidasan taika mai kakadian keningau taika manta di da kakadian keningau taika mai dapin-apin taika mengait kota Kinabalu taika mai dranau kia mai tembunan intan-tan da kayo dat semua berang edit asus ini dik ya. Apa ini jam kapan dapat 5 minit ke apa tempat dan siap minit ke Saban pengeluh dat orang da kabar tini bar kita jam kapan dan misal ke Saban sedang dat mengalis sopa ginawa sini man tadi just ready gusip penyambatan di Kristi Benedik ginawan pika ruhangan Sultan Kagus sini mata di Lloydie Wasibin keroncong tukad gonipis.

Yang paling kau dah bayi na jirin mengamalu di kayu ikut keselimahan obara sudusun kena FM maya frekuensi siap na pada titik turun ke hari.

Mabay na ti hajam ko habarimis sa kaswaban. Assalamualaikum, kapisanan kasaban, beneti kelambus kaparti ni ba, mantak terobay na. Doon na panam turut tulan kelima tahun 2026, pelambusan ko Hajarin Mansur. Sabato pelambus committed meningalik kainan sandad, miyampai amu menalikud kapangkalan ekonomi om timpu dumantal magigian. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G, Haji Nor Minabaras, perintah pagun menakadung ginaris dit milad mengiwago om meningalik kainan sandad dit lebih dagirat. Pengkorpo timpu dilaw nagi masapod bomarlo pembangunan infrastruktur om nagi kesimbainan ku kumaraja. Datu Haji G Minabaras di kumad sidang kemuncak powering green grow WGSS Kota Kinabalu. Kadisya Sabah mumang kiningkakotan dit aternang pelaburan dit ki kitangungan om nagi kapuanikidan ginaris dit kanod kapanaw. Timpu dila nagi pagunditi tumilambos pepengkaya kugunaan generis solar hydro biogesim om nagi teknologi aburisi maya pelan hala tuju om pelan longkot generis Sabah 2024. Isang babarasan dila nagi Datu Haji G Minabaras inggisaman papigirat ekonomi hijau tumilambos manganod pagintangan maya pembangunan industri kiasas pemiaraan om generis milad iwaguan. Kadisya sababaina meningkanan kumad pembangunan pasaran karbon pelaburan hijau ki kualiti pemutanaman mampan iko pelancungan. Baina sumoktulun hapat piatus genaya tanah pegun insirba kinahinan peningiligan paimpanu. Tumano di Datu Haji G WGSS sebagai platform mapangkal med bagi beberas hal kemampanan dita perlu sebagai praktikal adil am negi manganud kasasanangan maya tumilambus kumad magigian. Polis Sabah pinapaharo op lancar id pintongkop pagun wed mengintong kapapanay kawian trafik om katingaligan id kininan magigian pompus kapamarimitan ramai kamatan om tadaw gawai. Mahup pesuruja Polis Sabah Idatu Abdullah Sugito Kagu. Mahup pesuruja Polis Sabah Idatu Abdul Rani alias Minabaras operasi kasih di panaharo selinaid seminggu pagulu om seminggu sa Sera upupusan karamayan med mangintong kapapanay mamamaguna labid aulod am atingalig. Nurbani said RTM sarad pinapahimagan Majlis Pahimaganan Pondok Polis Community PPK Bundutuhan Longkod Dupis Polis Watas Ranau. Datu Abdul Ghani minamisunod nagid tulung ginumuan dit kipalan gumulid kampung dat paparamut kumad polis pagulod pengiduan walay diala. Lang dila med mengingkuri peneruangan walai pampus timpun suti. Katingaligan talun-lalun id pengintangan kapiad kumad tulun ginuman lalai pampus timpun karamayan tadaw kamatan tadaw raya Aidil Adha om negi sutid sikul. Hal dila nabaras di mengup Menteri Kerja Raya Sabah i Datuk Seri Dr. Rudy Sarad Pinapanau kempen katingaligan talun-lalun naitan pegun id penampang. Kadisya kawayan trafik paikirat kengkas menigawa sapnad kawayan magigian dit gumulid kampung. Datu Rudy Papasaraw mamamaguna dat amu papalagos karet aspek katingligan tinan ang paganakan sira id talunalun. Iti sapnad turun na ribu talunatus hapon na mapat kes kabalingkangan talunalun nakasurat id pagunditi pampus tulan kaisa gisam tulan kapat papahampit hatus amualo kinapatayan. Kota Kinabalu kakal papasurat bobos akawas miyempay labi 2,400 kes nasuhtan watas menampang di pinapasurat 653 kes kabiling kahangan. Majority insiden berdarah penang sebab mantad amu mingat-ingat kampaina pabihibok sasakayan itimpud ahuyan om nagi amu tumanud keturan talun-alun. Kapiandat kampen ini, Datuk Rudy pinatikid lagi tupi ketinggaligan kit ketinggaligan sebagai delang kepintalangan sebagai delang kepingatan kumad memo maguna.
Ingi saman papaingaya kapailaan am sakadong kumad tanak autism kumad kinenan labus kakadayan tumilamus kagirat maya program seminar kesadaran am pamarkasaan autism. Mangup Menteri Pembangunan magigian am kasasanangan magigian idaturin na Datu Rina Jainal, program nila meningkanan lebih agumu pagenakan di kihara tanak autism dat kano ekses kumad belajaran intervensi di kontok. Datu Rina Nurbaan manganud kabar id seminar di id kunak. Pegulu id babarasan di sia, Datu Rina minabaras inggi saman paparlan belajaran kapilaan kepegiratan tanganak autism sebagai tanggungan tainsanan. Iti med mengintang dia la Anuan dat kesimbainan tumadad potensi diala. Segini muhatus limunapad nakatanud mantad warga manunuduk am kamalhingan nakatanud seminar di. Pemadarapian penganjuran unduk ngadau kamatan Nayatan Pegun Sabah 2026 baina id kelimpupusan rumikat limunduk pompad tulan diti. Penarikahan jawatan kuasa induk i Dr. Mary Gambidau midabaras idi baina diti papakitat pipira pemaruhangan kampai nah kapapanahai pialaan kerimpunan pialaan pupus kumad kota linusudan kaparagatan nebersiti sistem penjurian ngaid pemadarapian maya kegunaan rubrik khas med mengintang proses penilaian dit lebih dahulu adil am nagi adarapi. Dr. Mary nerubahan manganud kabar serat bina paharo kunjungan hormat kumad keruhang dit yang dipertua pegun ito Puan Faridah Tusin id istana pegun kota Kinabalu. Kunjungan dila sebagai pemeremut jemputan rasmi kumad toh puan rumikat id majlis unduk ngadau dat ke 28 tulan kelima pialaan pupus dat ke 38 misa tulan kelima diti. Hingga nak kabar tiniban ulu di Maida Yungkit pinadalinku mentok keselimbahan berasa rusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Miampai kau dah bayi na jirin mengamalu digayu in keselimahan baru sudusun Keningau FM maya frekuensi siap na pendapat titik turun ke hati.

0: Ya Allah, patah hakok doho kesukupan rezeki it halal. Gisem au aku kehempit rezeki it haram. Empatah hakok dah dohon kekayaan. Gisem au aku memerlu penghupan suai ko ika.
1: Menimbapak kepesian menikita dau biampai doa.

0: Boros Dusun, Keningau FM.
1: Baik, nanti jam kau pada misa apa atau pada turun minit ke Saban kia. Kebenda tiba 4-4 tahun keselimbahan Boros Dusun. Nah, siwa siatun kau bapa pelamus di pasar Naramitku mentadi di WhatsApp kena FM mentadi Anjong Andong Juni Slime. Hello DJJ, kepisahan ke Saban am tabi air raya korban kumadika peganakan Nokia DJ, kasih apa sih kau? Tapi raya korban nengi kuma tainsan nentang balut kini FM pambiri rina ponsikau ka ponsikau nengi kuma dika andong Juni Slam tunuk si wata papatan pasan kia apa dia dan apa pasan dat makin ngau siding-siding kia ngah itu takut dipampet-pampet ke Sliman beras susun kini FM sumoli tambalut pekerja DJ Izal Sliman beras semurut mantada jam kua budam dua tangga dau gisemar kita jam kota lusa sedepan. Apa gaya man takau monsoi om sutungago dat ke Sliman baras samalayo DJ Syukri yang mentada jam kota lu sadapan gi samar kita jam kota turut tatuang ya. Bagor pangat ng kaidan ko kayo dat adua sining ni susut sining mentada Rizwan Azmi narika tadi kawago om sutungago sining mentada Velvet ya sining wago sining di Hain Jasli itre tanda nebelau nangku iti tupusku ka. Abis saya sekarang dah harap-harap sekali tak kapi anak kontak dat asuang ginawa da kayu ya. Pasan-pasan dita nako selimbau ya. Aku na basa teka aku nako aku na kita matak ya. Karan ngaran dita na dawat teka haram nikah nu sening aku na turut aku nako selimbau aku nako unik ya. Bagi yang penuh komentar pempen karam gi samtim perlu tu yang ngatul ini taman kaya tapi naik magidu mantan kesalahan insan anu tulun ngara kesalahan kaya ya sendiri ngara kesalahan isa-isa yang ngara kesalahan kaya mantan didi yang penuh na salah komentar pempen karam gi samtim perlu kaya pamunuita senang maita kau gampia munuita rat maita kau olingai kaya. Gisam kapi salat kagu kapi senangan na makan tangga daw kapi senangan dat mintungangis tadah di JJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, hina ko pedamat.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Keningau FM, hebat Monsoi Dojo.
2: Ya, okay, kan saya nantikan awalkan saya nantikan seramian kan saya nangapura orang raya Aidiladha rakawi pahaga pakai Islam. Kan saya datangkan orang kawi. Baik orang kami kosong dah. Yo sangkini orang muda keninga FM dah orang itu. Dongo perantulu hari bulan sila kali mo dong hari budongo peramonom. Ahondo opor Zulhijjah 1400 perantulu hijrah. Jadi kepakai kerak orang itu. Awak marangan kami di Jizara Isiningkot. Kasalulan dahun murut. Rapat pengapuan dah orang raya Aidiladha ra'oro itu jadi kepekekah tentu no kesalulan dahun umurul inter jam ke perambro suker jam ke talu ramai pengkorang-korang keraja kesalulan dahun melayu DJ Atikara Susuam DJ Jirin dalam kesalulan dahun dusun kuhoy ramai bo pengkorang nilai nama rangan ditaka inter jam ke siam suker jam ke perambro jadi kepekekah patut no kurapahaka pakai Islam napo kasukur jam ke perambro peramapatnya minit tangan orang apa hak kata Islam para landas sembahyang fardu zuhur alifung ketingau amrana kahondora intokono jadi kebaikan hari sekapa hanti guys kita tak pernah rimbai rimbai empat titik walan tak roro itu rondo rimbai raya apa pengapu anda oro raya Aidil Adha ara oro itu ya hino rimbai semuku paya oro raya rimbai rijuari sagut al semuru rimbai Joylin rimbai tinggalanan oko selaka aku tangan 2000 itu kening FM hebat am siapnya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: Rainatu Aringotaka, Pembalaan Pengapuan Oro Raya Aidil Adha, Ambaya Ra Imam Abdul Karim bin Ampakot Al-Hafiz, Intera Kopisan Hal Ehwal Agama Islam, Pahun Sabah, Jains, Cawangan Nabawan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sayan ramayun siung nupahaka-pahaka kekawi iningan Allah subhanahu wa ta'ala. Peningkuanangan takara Allah subhanahu wa ta'ala ratinakan takanutupo rakapihan nuinan sukurau rauhino akasaup takapo angkiningo ravala valan wal quran salawat am salam pasukuan rajunjungan takah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siung nupahaka-pahaka am rangan-rangan no am uli-uli kono pahaka-pahaka ka raulun-ulun nanunggul na pasuku ra panguwasan-panguwasan riloritaka rasuku raorohino labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak pahaka-pahaka kakawi iningan Allah subhanahu wa ta'ala patra orohito siung nu umat Islam ratikop-tikop nu tanatu angapura oromayo ilaumayo hari raya Aidil Adha kapo am hari raya korban oromayo itu pahaka-pahaka kakawi naratu ra oro ka opor ra sila nu Zulhijja yohino sila kepaparan nutibuku ra hijra Islam soi kono rahino pahaka-pahaka kakawi aswangkan sayan alap takar oro raya korban itu yohino pakaulu ra pahampahakaan nu umat Islam ratana timbalutu kono pun umat Islam ratana timbalutu nakaingayo rasuai-suai bangsa somok nu inan tapi saumiak ralan no apakah yo am menyembah ratuhan rondo itu yahino Allah subhanahu wa ta'ala walanu Allah subhanahu wa ta'ala rarandalom no surah Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq maksud nano payo pahakaka honggomo takano agama itu am ahinsup ahohonggoy ralongon maya ravalanu Allah am paino ansusway pahaka-pahaka kakawi iningano Allah subhanahu wa ta'ala natampus takanoyo amahuang intornu wala raitu nili sino pembalaan nalap taka raoro Aidil Adha itu yohino angikot rapampahakaan nu siung nu umat Islam saup kono am apatutun rita kakawi siung nu ulun nu tanah timbalutu ahondo kawi itu yak ika ahondo ritaka yohino takwa am amol taka sendiri pahaka-pahaka kakawi ininganu Allah subhanahu wa ta'ala suai konorahino oro Aidil Adha itu angivit rita kakawi siung nu umat Islam apakah yora inggalan nu Allah bertakbir am bertasbih apa siwat rasyiar Islam ambal ra ibadah korban amirot rahuang taka ra Allah subhanahu wa ta'ala pahaka-pahaka kakawi ininganu Allah subhanahu wa ta'ala aswang nu akito taka ra kaansayan nu ibadah korban hitu yohino perjuangan am pengorbanan nu Nabi Ibrahim am keluarga no intor ra ilo na kapansuai sansulapan suku ra ilo na kapasimpung nanduli pakaupi Nabi Ibrahim sinusub nu Allah subhanahu wa ta'ala angolos ra anak iningan no yohino Nabi Ismail walin ra korban karat tersuaw no indahu Nabi Ibrahim.

wahai Nabi Ibrahim, luluskanlah ujianku. Raino, kolosok kium hitu, ambalor kurban. Pahaka kakawi, muslimin dan muslimat, iningan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intor raulit hitu, ibadah kurban hitu, ambalaritaka, amirot rahuang takara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda anu kasyukuran, ampaning kuanangan takara ni'mat dinakan nu Allah. Suai porahina pahaka-pahaka kakawi, intor ra ibadah kurban, pantuson no huang taka hino amamati ra huang ambalaat apakah luar ra harta raralan no Allah anulung ra ulun-ulun miskin intoritaka pahaka-pahaka kakawi inalayan taka no talaho ibadah haji am ibadah korban hitu akito taka kawi panguwasan no Islam ritaka apakah ulu ra kesatuan no umat Islam alawa na wansoy panguwasan amralan tinakan no Allah Subhanahu Wa Ta'ala ritaka ratana timbaluto intor ra ulit hitu payo angolos rakium tinuntut no Islam hukum no sunat muakat bagi no ulun akondo rekamampuan saumi payo wala no Allah Subhanahu Wa Ta'ala rarandalom no surah Al-Kausar ayat 1-3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksud no ayat hitu pahaka-pahaka kakawi, kapio nga hitu am sesungguno, aswang no ni'mat tinakan kuramuyun, yohino sungoy Al-Kausar rasyurga, raino semambayang ka am pangulos rakium korban. Pahaka-pahaka kakawi, muslimin am muslimat iningano Allah, ibadah korban hitu poyo, ang ibit ritaka am pahuang rasuang no ni'mat tinakan no Allah, amsuai porahina pahaka-pahaka kakawi, intor raulit hinili aswang pambalaan alapon taka umbayon randalom nukayahan taka tasawuaino suai porahina pahaka-pahaka kakawi. Perjuangan hitu anguvas rahuang taka, amatir rahuang alat, am ahin sup taka, apokonsoy ravaya taka, ratana ini naman hitu. Am saup konorahina pempiratan taka, siung nuulun ratana timbalutu. Rahunu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahalulum am asusungkor taka, rapampiratan am pampahakaan taka, rendalom nu agama taka. Akimasi orang muyun, siung nu pahaka-pahaka kakawi, nusina no rahu-rahu alat, intor rakon dari ngomuyun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya kami kagakan saya datang ke Rau ini ritu rimbai rakosa naringa tak rimbai rita hir dulame to rimbai ninggalan tobat mai. Kami kagakan ini kita kerja jam. Ka operam roh talung operam nom ra tangen orau kan saya datang ke Rau kan saya nah huyuk kali rapatai no. Rakosa sini pakai leh huyu rapatai na rakosa na pandenta kara oro hitu pengapanda oro ro ya idul adha kapa ma lawi paratian da oro ro ya korban jadi rakosa nasuan rakosa valin na huyu rapatai no sini kali ambal masjid rakosa da surau rahino sini kali pe rakosa na tatayar ra kual no korban rapatai no kali kan saya datang ke oro alasan kami urusan takin da kelangkaan rakosan non sek lakono rakosan dapat agak pakar orang itu rakosan cuti sini kelir pahun jadikan saya anda muyu nalansan non sen sek pengkodangan gak pakai kara kosan kini orang mondra kering FM frekuensi siap mengapara 4.3 MHz kapa amra RTM klik pengkodangan jadi gak pakai kara rapatain itu rakosan dari istaka pohaling kini kita kapa rimbai-rimbai gak pakai kara konser kita kapa huang taka rimbai semua nuk KPKK rimbai Steven Jimin pengapuan Aurora ya am semua nuk rimbai Rizmin Sesindin Sinsing Nambaliran.

0: Ya, gege-gege rapat reno patutunuk kepiramin kina falono kawanan ra oro itu ra oro ketalu hendak dongo pram tulu hari bulan sila kalimo dong hari bu dongo pramono kosar pavalon kawanan ra libung no keninga oke pakeke seluruh rasa susah orang itu lihat kadang ulu seluruh ramai itu angulu raku raku lain tak seluruh rondom angulu anum pala kerana suangan itu kelas unora udah ngoperam talu suku talu ngoperam talu darja Celsius kosong bahuran apawan KPKK seluruh rasa susah orang itu lihat kadang ulu seluruh ramai am londom itu angulu anum pala keraku raku lain tak kelas unora udah ngoperam apat suku talu ngoperam talu darja Celsius kosong bahuran tambunan KPKK seluruh susah orang itu lihat kadang ulu seluruh ramai itu angulu raku raku lain tak seluruh rondom angulu anum pala kerana suangan itu langsung noro dengan peramtalu suku telungan peramtalu darja Celsius kesan bahura tenom selora susah beritilikan angulu selora mai hitu angulu rakula-kula intok kam selora londom angulu anum palak renas suangan intok langsung noro dengan peramtalu suku telungan peramtalu darja Celsius jadi kaya-kaya hino pindah tutun kramian kina balok no kawanan ra oroh itu napu mai intara kopisan Meteorologi Malaysia.
1: Orang Raya Aidil Adha angi berita ke kawe amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang salam Aidil Adha intora RTM teman setia Anda.
0: Ya, gege-gege hitu rimbari salia ben tongo togo mai diun sangulun sebenu rimbari Jordan Jubilin. Ka apuku.

0: Cortison, Isten Sabah si Cortison. Ikinnya liliut pengampinan kapang keselamatan Sir Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan Sir Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rakalatan Sir Rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan Sir Rakatimugan Ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung raliliut rakitio, remembal rakandoy maginong-ginong sur ralantur amrat. Tanomon Sera Moyun ondo masaga mengator rarembai kalamara RTM Sabah mempoligramion da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragiteo mempakalai ramion mengator rimbai konsert iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinu labin, profile rumari rimbai, inggalan du kompozo am studio namparakaman. Masaga makapana itu jo pasal ras spreads, ilaimin Facebook hiburan am musik RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.
1: Jam kas ratakan oral, salam Malaysia Madani, itu naho ondo pasukuanku, Irizal Miliman.

Sabara isu maha tahalung ra libung kinianon, ralong timpu ahondo ahalung ra kekasipan no ekonomi am timpu matong no ulun nesuangan. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Nambala, Perintah Negeri Anung Kora Tenaga Abli Talimbahuin am mahalung ra libung kinianon alabi apirod. Patimpu ahondo am baal ra kasingkatan infrastruktur amana dia ra keluahan keraja. Datu Haji Ji Nambala rahini lepat ra sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green am Sustainability WGSS Rakota Kinabalu. Yo Nambala Sabah amba al raka singkatan sino disiplin pelaburan am manding ratanaga aluluan vaalin. Patimpa hondo negeri hitu kulimanin rayu sapaka ayor pampakuanan ratanaga solar hidro bajisim am teknologi onsoy mayra plan susukuan am plan induk tenaga Sabah 2004 nga opor. Datu Haji Ji Ayuk Nambala hohot apapirot ra ekonomi akasul rayus waalin ra kasingkatan industri pangansayan am tenaga abuli talimbahuin. Yon Nambala Sabah renoming kulih muli ra kasingkatan pasaran karbon, pelaburan akasul, pantanaman am eko penambulian. Reno mamaar talunga opor piatus hayo no tanak renigri hitu sino ralui no liliud inalungan. Datu Haji Ji Nambala WGSS yohino intoko nakasip rapahayaman asungget Vaal kemampanan ra alabi alap vaalin amangivit rakan sayan ra ulun nasuangan. Polis Sabah nengimpuas ra op lancar ratikop negeri ra amaranda da vaal trafik onsoy amahalung ra pahampinan nepahun ulun nasuangan da vuai ilo angapura ilaau keamatan am orogawai. Kumaro Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Abdul Rani alias Nambala operasi pinat hidup vina alan seminggu amaar pengapuan am seminggu alivos pengapuan da oromayo ra amaran dan ra lokawan na ulun nasuangan alabi atamimis am ampinan. Yo inambot no RTM na livos nengimpuas ra ilaau pengimpuasan Pondok Polis Community PPK Bundu Tuhan Ibu Upis Polis Livung Ranau. Datu Abdul Rani Ayuk Nambala ra ulun nasuangan hili amahua rapaat muli ra kampung Rilo hili ambaal am ambala ra pulis rapat angiruan rapahun Rilo sihama lako hino ra apatun da risiko jenaya antakau ra kuliamos ra lompahun rapat ilo angiruan paat cuti. Pahampinan da sangkul linansan pameluhonon no ulun nasuangan mulu pono ravoi pengapuan da oromayo ila au kaamatan ororaya edilaha am cuti sumikul. Wawal hina pinawalan kumaro Menteri Kejaraya Sabah Datu Sri Dr. Rudy Awah pat nengimpuas ra kempen pahampinan da sangkul tayar negeri ra pinampang. Ya nampala trafik kulimanin asosok mayara ingkulian no ulun nasuangan muli ra kampung halama. Datu Rudy nama huang ra ulun nasuangan hili rayu sapa mahulu ra pahampinan ra inan am sulapan pat rasinor sangkul. Avis suang teluk ngaribu talung atus opera mapat kes siwala rasangkul vinatikan dan negeri itu ravoi sila kasa suku sila kaapat intrahino suang atus amvalu ngaulun inatoy kutakina balu namatik ra asuang vonsai siwala yohina alabi ruang ngaribu apat ngatus kes sinumunu yohina pinampang rana matik suang onam ngatus limong operam talu kes siwala. Nasuangan nohino interval ika'a tumala'a kono angivita karita pat alumpai am ikana halung ralolot nukarita ralom vava'al ampinan. Pat kempen hino Datu Rudy Ayuk Nananayar ratu piklede am kit pahampinan rahohot amaliman rapahampinan raulun nasuangan.
Hohot apakayo rakalimanan ansungkor ralalaing autism raliliut lusar bandar rayu spiroton mayar program seminar kalimanan amangin suup ra autism. Kemoro Menteri Kesingkatan namkan sayan ulun asuangan Datu Rina Jainal nambala program hino ahuyum ra alabi asuang sulapan da sinolalaing autism hili aka ala pengubasan am intervensi ra atopod. Datu Rina inambot nu angangahora seminar hino rakunak. Nakasaili daturina nambala hoho tanguwas apaliman am apapiro terlaing ra autism ya hino keraja nukawi ulun naswangan hino ra amarandan rilo hili insupin maya ra potensi rilo suangatus limonga opor inaya nakaya nguwas ina ama las seminar hinili. Sediaan pembaalan da unduk ngadau keamatan tayar negeri Sabah dongaribu donga pramonom Raino Sinora tayar pupus wa alin da popor nusila hitu. Pengurusi jawatan kuasa induk no Dr. Mary Gambidau nambala edisi Raino na pintalang rakula-kula pengansayan ra apaluai ra pembaalan ra pahilian hino. Ia nambala sistem penjurian ayuk tami mison mayara pempakuanan da rabrik pinaat ra amaradan da proses penilaian alabi aninging am atamimis. Dr. Mary innambot nu angangahoh nalivos nambaal ra panambulian hormat ra anduk na yang di Pertua Negeri Tok Puan Farida Tusin ra Istana Negeri Kota Kinabalu. Penambulian hino na ra apasuku ra pahipahan rasmi ra Tok Puan hili akalap matong ra ilaau unduk ngadau ra dongo peram valu hari bulan sila kalimo ampah hidion pupus ra talungo peram sah hari bulan sila kalimo hitu. Hinanaho de binan soiri maida yungkit ampinaralin kurah rahu numurut salam Malaysia Madani.

Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topodra Allah subhanahu wa taala. Iopono amirot rapan siluman mera ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia Anda.

Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasilulum Rita Kakawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapiro Tra Pansiluluman Am Pahahansayan. Ramayo taka Oro Kaamatan 2026 onom rakusim amis papain talangan rakaulayan amnan salinut akanun tradisi Oro Kaamatan apakah pirotrapan siluluman amparamai rapahan sayan.

Ya kawan-kawan, ini dia itu rakosan rimbai-rimbai, rakosan kulimanin. Hari ingat takah, semuanya itu KPKK. Jadi rapat ini KPKK, cuma lipur jam kas oporam 5 menit. Tangan orang itu, rakosan kaya takah, lalu minat tangan, apa kita akan rimbai raya. Itu rakosan minat tangan, pinaat, rapat pengapuan da orang raya Aidil Adha. Oroh itu. Jadi kepekeka, napa bahu rejam ke roh, syukur rejam ke talu. Kita kena perintah tangan pagaiman monsoi, ya hindu pak kita akan rimbai-rimbai, atiak rimbai kasalumuin, beli napa bahu kita akan min. Rejam ke roh, syukur rejam ke talu. On perakulan ada pada ini tu, rakoson, ya hindu tangan. Pak kita akan rimbai raya. Jadi kepekeka, hindu rakoson, pindah tutun keramuin, berapa ada ino, rakoson, ya hindu pengapuan da oroh raya Aidil Adha. Pono rakoson nangiwit cuti am ala lain sikur pono rakoson ciri muti rehino am sino kali mulia kampung rais temala ke PKK alansan rakoson pangapuan da oro raya Aidil Adha ra sinek haralam bawa al onsoi. Ama London nam jadi kan saya ndamion kan saya ngapura oro raya Aidil Adha. Amkan saya nasi simpung, kan saya mulai, amkan saya rapas sinangan anda kawi selapan amrang anda kan. Jadi itu kosong no vilin orang antakah itu yang tarik hari ini macanun. IDJ kan siwan. Orang raya Aidil Adha, kosong payadu DJ Ija, kena kosong di Angelina Apuk, Floria Jontan, Neldi Binsen, I Amai Gutil, kena pagi lain takanan, takanan nu daa, main sawatan, kamai ningok takau kening FM, pagi aman takau mansi, kena. Mana mapandayan pasal lain dimbai-dimbai tak kau kena balik lewat DJ. Yo pengkuran dia nari ni majanun kan saya dengan pura orang raya Aidil Adha Piriun selapan kan saya kawi. Jadi kebagaikan rai sangka paling henti guys angkir dia tak pura dimbai. Rimbai semua orang kata rimbai Roslin Osman Ilori Derzandoh rimbai ninggalanan Ahina semua rimbai Dewi Joseph rimbai ninggalanan selamat tinggal bujang.

Nakapanday kau kya? Rondo intro memagun Malaysia memberi matiu raka paganan kaligagan mental. Tayar sukor bagu ratu memperam onom suku rongo peram apat ngambilor nasailan rongo peram limo piatusno matiu ra mansul guang magalarau amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakau yu. Yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi rangan ondok mabuli intepoton pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Ya, gaya-gaya ini raitu Rimbai Rijulita John Andaun Ilori Afizal Fami Inggu Rimbai Individu Iloh ini galanan da pangkiatan Oro Raya. Jadikan saya dengan pura Oro Raya inilah dah ra Oro itu. Jadi gaya-gaya itu rakoson aho pasukan keramian itu rakoson Nasau Kra Putrajaya ra Oro Hitili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ra Oro Hitili rakoson Sinumuhut nampak al ras solat sunat Aidil Adha ra Masjid Putra ra Putrajaya. Ya ra koson kasuku nampak ya ra anduk no Datu Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail rajam ka tuluk limang para monom ngamini tra susuap am inambut no ketua pengarah UPIS Kemajuan Islam Malaysia Jakim Datu Dr. Sirajuddin Suhaimi bahu rakoson Vavaya Inusopra Dewan Utama Masjid Anwar Kapan Perdana Menteri Rayu Sedembak Alora Takbir Raya Nampak Vayara Alabi Opor Ngaribu Jemaah Nampak Alora Solat Sunat Aidil Adha Ini Imam Noh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakuah Rod Zali Ia penuh rakoson yang kini orang kutbah Peninggalan anda pengorbanan menuntut keikhlasan Mada pindah suku Ri Muhammad Zakuah Lalu serakosan solat sunat Aidil Adha Ia rakosan sini mindangan Ra jemaah Ra inatong Ra hinile Jadi kebaikan hindu rakosan Rondo Aho pindah suku Kuramuyun Jadi kan saya nengapu oro raya edilah dah kapam rire korban ara oro hitu ara atiak intok nambah alanda hina om. Jadi kan bagai kah rais takapu yo hanti guys. Lagi ni kata kapura rimbai. Lagi ni rimbai ri erin nampalus rimbai ninggalanan pembelaan. Semua rimba rijuari sagu dari rimba ninggalanan oro raya pamanggaan huang.

Ya, kebaga-kebaga ini itu rimbai guang lumaya layak rimbai ridel dah lan sibu rakosona ringota kebaga-kebaga yang kita ker jam ke saapat ngopromonom ngaminit ratangan oro amapo takapo vidit nurangan takah itu kan saya nda tangan oro kerno ya kan saya nda tangan oro pakak pengkurangan rakoson pasukul vilin nama kita ko rimbai kono sadin sadin sinoso pengkonangan DJ pengkonangan ini na perakosan rimbai kita kah na peralumina tangan pak kita kan rimbai rimbai rajam karo sukur jam kata lo pengkonangan jadi kepake ke itu rakosan pasukuk kupi ramion aho itu

Yohina KPKK Rakoson itu Rondo Aho Rakoson. Pasukan Kuramin KPKK Yohino Sangulun Nam Sangulun itu Nasau Kera Inan no Sangulun aku lihat di Nur Izati Humaira Azizul Yohino tub lalah para kosan ninato ina livo selalawo faat aku senang kilayo para ruaw asa hulu bernam kala hulu Selangor para ono orau ka onom nakaseli Yevita pahun pantahan proses berdesasat kata polis libung hulu Selangor resipi Ibrahim Husin nambala rakosan ina no mangsah no yum 1 kilometer hintara pos kawalan tempat kejadian PKTK rejam ka operam sa 5 operam balut ngamini tra susuau nalivos operasi na huyum remangsa nakasuku apat nga oro amhino na ilong ramai. Ya nampak ada kosan operasi SR Rabu Oi apat nga orang ini nak kaya suang waktu sab opera mapat nga ulun antara nan salin untuk agensi kena polis JBPM APM am malim gunung am sukarela nak kaya rahin ni. Jadi ini mawal ini ke PKK Nur Izati Humairah kena ulun opera siam nga upok rakoson napandayan napaliram rajam ka opor limo nga opor nga minit rasusuaw ra oro ka onom na kaseli apa atin mun ra ruaw hinli nambaya rasulapan lah alay arham ra kosana pandayan ra atin mun isa sangulun tin mun habis rakoson alaswan malumpayan ambah rakoson nalawo mapatnya oro baru nelonginan loh jadi kepekeka hina rakoson rado aho pinatutin kromian itu pun rakoson aho aswang nelontaka hara media sosial lah menaka selitile jadi kepekeka risakan tiga yang kini takap rarimba isim setinggalur natuor noyobusaku.

0: Raman Monsoy pakitakan dari Barimbay Kasagan Min Saboy Rajam Katalu Ramamai.
1: Ya, kepeke ke jam karoro patai noh. Nak kasih kutakan yang ralo minatakan. Pakai man monsoi. Yohi napa kita kan dari impai rimbai. Kepeke ke temani pura jam karoro sekura jam katalu. Ramai. Kansa namai ramin kepeke ke. Kansa nanti guys. Kansa yang rakosan lagi bidak karita. Sino keli muli rapatai noh. Sino keli mako poyo. Hati aku yang kepeke ke. Rai semalar sangkul. Ralo maho rari tulipono rakosan bidak tutun ditaka. Rai semala. Habis rakosan kes siwala. Sino nek ralom timpu kakek-kakek. Jadi Rais tak ketemalah lansa nonsense tekek rapat muli amakau rasangkul lama. Jadi kakek-kakek rapat taino tu Rais tak pangkin ngara rimbai kini tak nurangan tak kara itu le. Nah kita kara rimbai sadin-sadin sinonsol. Jadi hit rimbai ria piang sosun ari ngotaka am sumunu reno sumunu hino maya tak kara rimbai kini tak riain. Kita kelarin bayri Ralano tu manik kan no? Jadi hino rimbayri Geferi Go ampingut. Jadi kita pakai kelarin sekarang kini kora rimbay itu kini FM hebatam siapnya.

Inan Bangsa Bersatu PBB nangia ora oro nuna malabusan akbar tikop nutana umana puo ratalu hari bulan rabulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia lungo peram siam hari bulan rabulan kalimo pinabati ka oro nu oro wartawan nasional kawana. Dapat nuna pain salahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu radongo peram siam hari bulan rabulan kalimo 1903 peram siam. Itu tak tandu ah ngurmat ampa petandulan tak insub no ulun-ulun media tak pokok na pasuku ramak umat atau pot rasiung no ulun.

Yang kami kira ini itu rimbai orang penyintakan dua raya rimbai dari Teresa Anjin. Jadi ke sana pandang takara orang itu rakoson pengepanda orang raya Aidil Adha akan saya dapat harga pakai Islam kawi akan saya dengar pura orang raya Aidil Adha dapat korban ra orang itu. Jadi kita pakai kira pada itu rakoson apa kau pahaling vilin orang antaka itu intori Elvia sampai paran. Kan saya nda orang katalu DJ Jal kono kan saya napa ke orang keraja murah konti kan dengan FM hebat amon saya kapio kena on kabar alasan on saya akan DJ kena on saya selora konti itu pengkonangan nama alasan aku penuh serahio kan saya nda kawi rangan-rangan kono pas kon kera e sukura z tahinga orang min kawi kono pe pakau serah inggalan kena sawit kena kan saya ngapura oro mayo Aidil Adha harakawi pahaka pakai Islam pekurangan din DJ kono kita kalan dari impai nasandi para laut Cina Selatan pengkonangan di DJ kada pengkonangan perin ya sino rimba hina ringa takara kosan semuno itu jadi kepekekar pasuk ku pahaling rondo aho ariwi itu rakoson ahono yohino ruo ulun alaat tegar ulun alaat nambal rakaraja ika onsoi na voin yo itu ulun amahun rakoson na tinimbak inato yam ini ara pavaal di silona titimbak ara puyungan upis sesatan jenaya JSJ Bukitaman raralan persiaran Seri Putra Ruoh Bandar Seri Putra ra Kajang Selangor ara londom nodongo pram 5 hari bulan sila kalimulih pengara JSJ Bukitaman Datu M. Kumar nambala ara koson di silona puyungan JSJ ara koson titimbak ara puli am jenaya hililir jam kasiam opor ngamini terlondok ini ada ulik nak tutun dah karoro suspek dah pandayan nambah ala rakula-kula samun kes samun dah liliut nulam baklang pancikan sini munuk penuh rakoson nak kailong ra rondo pistol jenis revolver kula-kula pinuruk ampun nak nailong yang hina apat lukut kuliamos rakoson tako rapahun topeng luwos sarung longon rakoson nilong rekum kumar nambal arah ini lih langsung kita bapak alih ini lih jadi kepeke ini rakoson dodo aho pindah suku kuramian berais takap paling kini rarimbai kini tak kri Elvia samai paranda kita kerarimbai ri Marcellus Joseph Ilori Fiony Jusli nasandi para laut Cina Selatan nam sumunuk rimbai pep kulusuk guang rimbai ri Jus Laina Imbing kini tak lorangan takap yo.

ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iyo na tinirong ra bilor 1,500 balu saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaporam balu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masanok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM kuasa udara perisai kedalotan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

Ya, kami ke sini itu Busak Numan Salong Rimbairi Azmir Azmir Balon. Ah, ini itu rakosan kini tak norangan tak kayak Jeffrin. Yang saya pengen kurangan itu kami ke rakosan nah apa ya pasuk kopi ramai nama itu itu ras sempurna rakosan. Ekosistem marin datapak restorasi terumbu karang Pulau Selakan rasempurna harkosan rusuk nanti wayawan nova faal keraja ambon berapa pahit harkosan nelong bahu-bahu hitili bilo kulimanin yumon ratuin rasalah hara undang-undang apirot interah perintah negeri menteri penampulian kolaya nam livung kineanon sabah datu Jeffrin arifin da kosan nambala siwala hini rakosan ngivit ra narusokon no hayo operam 5 meter persegi an hino penora kosan nangivit rakapahanan rahohot nahalung raturumbu karang hinili untuk vina alan dan salinut inan intor poyora ruang upok na kaseli yon nambala rakoson penilaian no unit penyelidik marin taman marin tun sakaran TMTS bahu-bahu hitili rakoson nambala ra opor struktur reef star rakoson narusok kita spesies sekarang kasip rakoson narusok kono akropora fosil fosilopora amontipora ini pada nangi kita lumpai raloho siam ngopramono ngaribu kosong narusok no struktur reef tah apa no prakosong nengivit ra lumpai talunga ribu yo nambala rahinileh wahu wahu hitileh ini rahino yo pono rakosong nusu ra inan pengurusan taman-taman Sabah rakosong apa pirot lako strategik am apa sih nakaya aspek pengansayan pameruangan ra asset bot pakuan ada teknologi drone ambal rapos kawalan ra intok akar risiko ulun amba ala keraja alaat kosong ambom berapa pahit jadi kepake hinora kosong rondo aho pina suku kramion pak Arno jadi kepake hangkinya antinya sakapan kini kita kapra rimbai kini tak akri

Andi Rias kena Ilori Raina, nak kita kerarimbai rondok guang kasingkatan Kolayan kena Iraina nak kita kerarimbai puan bayarah nak kabagu.

Belintok Kapaganan Global di Maritim Malaysia. Tim Pengapinan Sektor Katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot Ama Pendo Rekandai Mengampin Kosan Mangaru Rakatimugan Du Pemakunan Rayus Monsoy Amalungan Interbal Kalatan Ngarakan Sendu Ekonomi Rupamakunan Am Bayang Du Mamakun.

Ya, kebaik-baik ini reto Rimbai Guangku Mangkakada Rimbai Rijon Tan Insin. Ah, ini reto kini tak kenorangan taka I Francis Tuya. Ah, itu milik no Francis Tuya yang terkampung Pantai Baru. Kita kera Rimbai Guangku Mangkakada Rimbai Rito le. Pasukuan ku kosan di Ukias San Sulapan hiora Kampung Bonor. Binton San Sulapan hiora Tiga Saam I Rami. Ya orang kampung merapuk kan ingat kono. Ya apa yang kurang dia na Francis tu ya aku sana ina alam ina tangan kita kan dari rimbai roro itu kapa mini gelana ada pakai aman monsoi. Jadi kapa kita rapa rino jam karwa lima ngopor ngeminit. Ikanan limanan nak suku takkan orang kepaparan dalam kasalulan dahun murut roro itu. Apa yang kurang main kawi pakai kah nak ya itu nak kita kerap rimbai napa sekurang bilin. Nak kini orang monda kening FM ini ada frekuensi saya mengapa ramah pati titik tulumi Gehat sekapa Mayara RTM klik. Jadi kita pakai ke Rimbai Sumuno. Guangon, Guangon, dah sumimpung Rimbai Polino Salesius sampai parin Rimbai Rimadin Singkop Baloi Sinuligan. Jadi kita pakai ke hendak interakon dijajal pengkoran namun namunkan saya Nangapura Ororaya Ediladha rakyat pakai Islam. Hendak pengkoran namun salam Malaysia Madani.

0: syoknya.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini 27 Mei bersamaan 10 Zulhijjah telah pun masuk Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Apa khabar anda semua di cuti-cuti Hari Raya ini? Sudah tentu diharapkan anda semua sehat walafiat hendaknya. Dan terima kasih kepada DJ Ijal yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menyala di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga anda yang membuat penstriman terus dari aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja. Baiklah, seperti biasa di hari-hari perayaan seperti hari ini kan, jika anda ada ucapan ataupun ada apa-apa dedikasikan lagu untuk kesiapa, bolehlah berbuat demikian di 0195896868 ataupun boleh komen terus di poster di ruangan komen di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan sampaikan dan juga bacakan untuk anda semua. Baiklah, kita teruskan dengan rancangan kita di Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya. Allah.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: サンタイプターン、ミノエフェム、サンタイプターン。
1: Santai Petang Keringa FM masih ada bersama dengan saya DJ Syukri Rakan dan penyampaian dan untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang baru saja menala di frekuensi 94.7. Saya ucapkan selamat mendengar dan selamat berhari raya. Hari ini Hari Raya Korban 10 Zulhijjah. Kita terkenangkan, teringat pengorbanan Nabi Ismail dan juga ayahnya Nabi Ibrahim, di mana Allah telah perintahkan untuk menguji mereka untuk menyembelih anak baginda sendiri, tetapi digantikan dengan kibas dari syurga, menunjukkan ketaatan perintah kepada Allah. Jadi korban yang kita sembelih hari ini, korban yang kita lakukan, kita dermakan kepada fakir, miskin dan juga asnaf, bukanlah sia-sia, semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang berkorban, kita juga tahu ada rakan-rakan kita di luar sana yang bertungkus lumus menjaga kedaulatan negara di pesisiran pantai. Kita punya frontliner-frontliner yang bekerja di hari raya demi menjaga keselamatan, kesihatan kalau di perubatan, bahagian perubatan di hospital. Yang bersiap siaga ketika kecemasan di balai bomba. Dan menjaga keselamatan kita di balai polis dan juga askar-askar kita. Kita tabik pada mereka, kita salut pada mereka. Terima kasih atas servis anda. Kami tidak akan lupakan dan kita hargai. Kita ucapkan selamat hari raya kepada mereka. Kita doakan keselamatan mereka dan kesehatan mereka juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini pada pukul 3.38 minit petang nanti, sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Sementara itu kita mendengarkan lagu.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kenyal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Ustaz La dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini hari raya Aidil Adha. Allahu Akbar. Hari ini sangat besar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari raya terbesar sebenarnya di sisi Allah berbanding dengan hari raya Aidil Fitri. Sebab itu, kalau kita lihat hari raya Aidil Fitri, kita hanya beraya sehari je. Lepas tu raya kedua kita dah boleh berpuasa dah. Tetapi hari raya Aidil Adha kita beraya selama 4 hari. Ia sepanjang hari pertama sehinggalah 3 hari-hari Tashrik kita tidak dibenarkan untuk berpuasa. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari ini merupakan hari makan dan juga minum. Betapa besarnya hari raya Aidil Adha di sisi Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menghayati kehebatan hari raya Aidil Adha dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan pada bulan-bulan yang lain melainkan pada hari ini, iaitu ibadah haji. Ibadah haji ini tuan-tuan merupakan satu ibadah yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rukun Islam bagi mereka yang berkemampuan. Dan ibadah haji ini merupakan satu jemputan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diberikan peluang dan nikmat oleh Allah. Mungkin tahun ini Allah tak jemput kita, tapi percayalah, dengan doa kita, dengan hajat dan juga munajat kita, satu hari kelak dan mungkin tahun hadapan, nama kita yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di sana. Jemputan menunaikan haji ini bukannya dilihat melalui kewangan, bukan dilihat melalui kesihatan, bukan dilihat melalui kelapangan masa. Apabila Allah mengizinkan, kalau kita tak ada duit pun, kalau kita tak ada masa pun, kita akan tetap sampai di bumi Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Dan insyaAllah tuan-tuan, dengan keberkatan 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha ini, mari sama-sama kita berdoa, minta dengan Allah agar Allah menjemput kita sebagai salah seorang tetamunya. Dan yakinlah tuan-tuan, insyaAllah kita mampu menyempurnakan rukun Islam kita. Dan Allah akan lipatkan ganda rezeki kita, dan Allah berikan kebaikan kepada kita, dan Allah berikan kejayaan kepada kita dunia dan juga akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Alhamdulillah. Itu sahaja untuk kali ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Nasyid Pilihan.

0: サンタイプタンミノ FM Santai Petang Petang
1: Kembali lagi tadi Santai Petang Kening FM bersama saya DJ Syukri di Konti Kening FM untuk petang ini sehingga pukul 7 malam nanti ya. Baiklah, sini saya mau kongsikan ucapan daripada rakan pendengar kita, Amal Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang dan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Semoga ceria kio, dia bilang. Ada pantun di petang yang mendung ini. Oh, mendung kah di tempat kamu, Aman? Ah, di sini cerah-cerah, masih lagi bersenyum mentari. Senyummu menandakan penuh tanya hilangnya bahagia dalam tawamu. Selamat bermalam minggu semuanya. Semoga rindu menuai temu. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta, insyaAllah, Aman Khan. Terima kasih atas ucapan dan juga pantun petang-petang ini. Oh, ada lagi di bawah dia. DJ, selamat Hari Raya Haji, okey? Okey, selamat Hari Raya Haji. Lagu pilihan, Slam, Tiada Aku Jemu. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya akan pasangkan lagu pilihan anda. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang lain, jika anda ada ucapan ataupun apa sajalah perkongsian ataupun pengiriman lagu seperti yang dilakukan oleh Aman Khan, anda boleh berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun komen terus di Facebook rasmi Kening FM. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pusingan seterusnya dan sebelum kita mendengarkan lagu pilihan Aman Khan, kita berhibur dulu dengan lagu raya ini, Gembira Bersama di Hari Raya, persembahan Osman Hamzah di Kening FM. Hebat syoknya.

0: Eh, tidak selain tiada aku jemu lagu pilihan Aman Hana sebentar tadi. Dan di sini ada satu lagi komen daripada Facebook Kening FM daripada Buluntung Om Hawun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Syukri. Ucapan selamat petang, selamat Hari Raya Aidiladha buat rakan-rakan pendengar setia Kening, siaran Kening FM di mana saja anda berada. Thank you DJ. Sama-sama Buluntung Om Hawun. Saya harap anda, saya ucapkan selamat Hari Raya juga kepada anda, dan saya harapkan anda pun gembira di hari ini. Sehat-sehat selalu, insyaAllah. Amin. Saya percaya masih lagi ada lagi aktiviti gotong royong memotong daging di mana-mana tempat yang membuat korban untuk hari ini. Sambil-sambil anda memotong daging, boleh juga dengarkan kami di Kening FM. Kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur di playlist untuk hari ini. Dan sudah tentunya ada lagi lagu-lagu Hari Raya sempena hari ini, 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidiladha. Teruskan bersama kami, tapi sebentar saja nanti pada pukul 4.30 minit petang, kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran anda dulu, kekalkan ke di Talaan 94.7 untuk sama-sama kita mendengarkan apakah berita-berita mutakhir yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, yang bermaksud, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menunggangi unta yang kurus. Mereka datang dari seluruh pelosok yang jauh. Surah Al-Hajj

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, tanaman jagung di Jirin berpotensi dibangunkan secara komersial. Sambutan Hari Raya Aidiladha disambut penuh kesyukuran. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

Itu dia persembahan back to back untuk hari ini. Artis pilihan adalah Siti Nurhaliza ataupun Tok T dengan lagunya Sesuci Lebaran dan juga single raya terbaru Beraya Dengan Saya, membawakan kita ke pukul 4.51 minit petang. Ada lebih kurang 9 minit saja lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, iaitu segmen Harmonika pukul 5 hingga 7 malam nanti. Masih lagi bersama saya. Baik, kepada rakan pendengar yang saya kasih sekalian, hari ini hari raya, cuaca pun tadi agak baik, agak tidak panas, tidak sejuk, sedang-sedang saja, dan sangatlah membantu kepada rakan-rakan kita yang sedang bergotong royong untuk menguruskan haiwan korban ataupun haiwan sembelihan untuk dijadikan korban untuk hari ini. Syukurlah, tapi sekarang tengok di luar cuaca semakin macam mau agak-agak mendung. Yang kalau jika anda berada di tempat yang terbuka, bolehlah mengambil orang bilang langkah-langkah berjaga-jaga daripada kebasahan hujan yang mungkin akan turun. Tapi kita harap-harap cuaca baik sampailah ke malam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang, dan kita teruskan lagi dengan hiburan-hiburan hari ini. Teruskan bersama kami, kita berhibur dengan lagu seterusnya, Kelly Clarkson, Because of You, di Keningau FM, hebat syoknya raya.

Bye. I'll be right there. He knows your music. Santai Butang. Santai. Santai. Santai Butang. Di Kenyal FM. 3 hingga 5 petang. Kenyal FM. Hebat Showbiznya. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Petikans, kita spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Wah, banyaknya bil terhadap korban untuk kita dua kan tahun ni.
2: Betul. Itu pasallah ibu suruh kita berdua balik tolong sekali hari ni. Sudah, jangan banyak cakap. Ambil pisau tu, jom tolong.
1: Iyalah. Tu, dorang si Nora sama si Abzam pun datang sekali oh. Dorang ada korban juga kah?
2: Ye, kau ni kan gabang, sekunyah juga bidai-bidai kau ni. Aish, namanya juga kan gotong royong. Jadi memanglah orang kampung datang tolong. Macam tak biasa bah kau ni, gabang.
1: Orang tanya sejaba, janganlah kau marah.
2: Tak
1: kasih
2: bang.
1: Tahu si bapa yang kau mau maya-maya saya sejaba.
2: Cubalah, saya kasih tahu bapa, ha? Yang kau pergi beli sigup kemarin kan di kedai si bro.
1: Jangan. Hari raya korban ni, maaf Zahir Batin.
2: Tahu pun takut. Sudah, mulut senyap, tangan bergerak. Syuh.
1: Aduh, boleh tahan juga beratnya daging korban. Sakit belakang saya.
2: Ya, tapi alhamdulillah kan ramai orang buat korban tahun ni di kampung. Jadi ramai jugalah golongan asnaf, fakir dan miskin dapat merasa kemeriahan Hari Raya Aidiladha kan, gabang?
1: Betul juga, Ika. Seronok juga kan dapat bantu orang.
2: Betul.
1: Walaupun kita ni cuma membantu dari segi tenaga saja, tapi rasa puas juga kan?
2: Ya, tepat sekali. Tu daging kau angkat pergi mana tu? Tulang saja yang si Makcik Leah suruh rebus tu kan?
1: Ay, takkan sup tulang saja. Kita punya hidangan untuk gotong royong ni. Kita suruhlah si Makcik Leah tu buat steak sekali lah.
2: Wah.
1: Bahagian daging batang pinang ni. Wuh, sedap.

0: Amboi.
1: Amboi, banyak cantik muka kau gabang. Ni kali betul-betul lah saya keratih buku lali kau ni. Daging semua ni untuk disedekahkan.
0: Alah, sikit saja bah, kita-kita aja pun. Tambah tulang organ sikit, ngamlah bah itu timbangan dia tu.
1: Astaghfirullahalazim, gabang, gabang. Sedekah daging korban ni hanya bahagian daging sajalah. Itu yang wajib disedekahkan. Tulang, organ, kulit tu kita agi-agikan sesama kita. Atau masak sekali makanan ramai. Kau tidurkah masa subjek pendidikan Islam di sekolah ni?
0: Oh ya kan, astaghfirullahalazim. Eh, minta maaf Ika, saya kilaf tadi. Ramang mata sudah bah, nampak daging segar sampai saya lupa ini daging korban.
1: Itulah, mau hati-hati untuk ibadah ni, jangan kau main-main sana, gabang amanah ni.
0: Iyalah, iyalah, hati-hati sudah ni. Adai, mana mau angkat ni, bisa nikah?
1: Ya, yang itu, yang tulang kaki untuk bikin sub gearbox.
0: Yang besar nikah? Alah, kau tolonglah, sakit belakang sini.
1: Empat ketul saja bah dalam dia tu. Sebelum ada yang terkorban di hari raya korban ni, baik kau angkat sekarang. Si Makcik Leha tunggu dari tadi lagi tu.
0: Okey, okey, okey, okey, okey, okey, baiklah. Okey, mem besar.
1: Alhamdulillah, selesai sudah semua. Tinggal kita mau agih-agihkan lagi daging korban ni kepada fakir, miskin dan juga asnaf.
0: Ya, lepas tu kita boleh pergi beraya.
1: Betul tu. Ada juga jemputan dari jiran-jiran ni tau. Pengorbanan. Sakit belakang kau tidak sia-sia juga kan, Kabang?
0: Kau perlu saya. Hai, jaga kau sana. Hai, semua balik kampung. Tapi tidak pula si Aki sama si Oduk kan? Tapi syukurlah dapat juga dorang pergi ibadah haji tahun ni kan?
1: Ya, rindu pula sama dorang kan? Bolehkah itu minta kirim si Odu emas di Mekah? Minta kirim kurma ajwa kah? Minta kirim...
0: Amboi, amboi, banyaklah kau punya kirim. Dorang si Aki, si Odu tu pergi haji. Mengerjakan rukun Islam kelima. Jangan kau sibuk minta itu ini. Nanti terganggu fokus dorang mau beribadah.
1: Ya.
0: Aduhai.
1: Lupa bah saya. Jangan bah marah bro.
0: Kau tu mau exam final year sudah di universiti. Mintalah doa supaya dipermudahkan urusan pembelajaran dan lulus cemerlang.
1: Amin. Kau pun sama, minta doa supaya cepat kerus perut muda.
0: Semoga ibadah korban kita diterima dan menjadi asbab kebaikan. Dan semoga seluruh jemaah haji Malaysia mendapat haji yang mabrur. Salam Aidil Adha dari kami warga Kenyau FM, hebat syoknya.

Itu dia Begging daripada persembahan Main Skin. Tadi sebentar tadi kita telah pun mengikuti sketsa spontan untuk hari ini untuk edisi Aidiladha 2026. Di mana dialog di antara dua adik-beradik di mana mereka mengikuti ibu bapa mereka untuk bersama-sama bergotong royong untuk memotong daging-daging korban ataupun haiwan-haiwan yang dikorbankan. Itulah adat tersama kita, kebiasaan kita di Malaysia ni kan, bila walaupun bukan kita yang berkorban untuk hari itu, tapi kita juga di kampung turut datang membantu, tidak kira tua muda, kadang-kadang budak-budak walaupun berlari-lari saja, tapi bolehlah kan, kadang-kadang boleh juga minta tolong pasing-pasing sesuatu. Jadi kepada rakan dan pendengar, tidak salah kita membawa anak-anak kita untuk membiasakan diri di kampung. Suasana gotong royong begitu adalah amat berharga. Itu satu memori yang saya sendiri pernah merasakan bersama dengan arwah abah saya dulu. Selalu dibawa ke masjid selepas solat solat sunat Aidiladha ataupun Aidiladha. Mesti balik-balik ke rumah, salam-salam dulu, sarapan sikit. Ataupun kalau ada rumah terbuka jiran yang berdekatan dengan masjid, singgah dulu, serang dulu, isi perut dulu. Nanti pukul 9, pukul 10 begitu datang balik bawa parang yang telah diasah untuk kita mengerjakan ibadah korban bersama-sama orang kampung. Ramai-ramai, memang seronok lah. Kadang-kadang kalau ada masih-masih ikut lagi siok sebab dorong rajin masak. Jadi bila tolak tulang-tulang ataupun organ-organ dalaman yang tidak didermakan, sebab yang didermakan untuk fakir miskin dan juga golongan asnaf ialah daging, betul-betul daging kualiti, yang berkualiti, benda-benda seperti kulit dan tulang serta juga organ dalaman itu dilarang. Boleh bagi juga kalau kena minta, insyaAllah ada pahala juga. Baiklah, ya, terus lagi hiburan kita sebelum kita melangkah ke pusingan yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 pagi petang nanti. Teruskan dengan lagu seterusnya, Flow 88 and Oda, Ye Ye Raya di Keningau FM, hebat syoknya.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

lepas. Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Daging korban adalah daging amanah yang telah diamanahkan kepada kita untuk dermakan. Tapi bukan saja kita derma, tetapi dalam masa yang sama kita juga haruslah uruskan dengan baik dan semuanya terkawal dengan baik. Inilah yang dikongsikan di Facebook Public Health Malaysia, di mana sisa korban urus dengan betul kawasan kekal bersih. Di sini dia memberikan peringatan supaya kita menguruskan sisa daging korban yang telah diuruskan sebentar tadi. Iaitu satu bungkus dengan betul, dia dikambus dengan padat untuk mengelakkan bau busuk dan haiwan liar korek. Jadi janganlah buang ke sungai, jangan biarkan lubang itu terbuka, dan jangan campur dengan daging agihan. Contoh seperti macam kalau kita mau tentang semasa kita kemas-kemas tu kan, yang sisa-sisa tu, daging agihan satu tempat, pastikan bersih, selamat, jangan dicampurkan dengan bahan-bahan buangan. Takut ada tercemar daging-daging agihan tu, berdosa kita nanti sia-sia ibadah kita. Jadi inilah cara-cara kebersihan yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia di Facebook mereka. Ibadah terjaga, kebersihan terpelihara. Assalamualaikum kepada anda yang baru mengikuti kami, baru mendengarkan saya di 94.7. Sekarang kita sudah masuk di pusingan yang terakhir, pukul 6 hingga 7 malam. Kita masih ada banyak lagi lagu-lagu yang mahu dijadikan halwa telinga kita untuk hari ini. Dan pada pukul 6.25 minit petang nanti ialah masuknya waktu solat fardul maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pastikan kita sudah bersihkan segalanya, bersihkan badan kita, barulah kita bergerak ke tempat solat. Mana tahu masih ada yang masih lagi menguruskan, tahulah, maklumlah kan, banyak yang sibuk hari ini, banyak balik kampung, cuti kita pun terlampau banyak, terutama budak-budak sekolah lah, cuti sekolah pertengahan tahun, lepas tu tiba-tiba lagi dekat dengan hari raya, cuti raya, lepas tu nanti beberapa hari akan datang nanti ni 30 sampai 31 hari bulan, pesta menuai pula, hari Wesak pun ada juga pula, lepas tu 1 Jun hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, cuti lagi, hoi, mau setengah bulan cuti dorang ni. Jadi adik-adik kita yang masih bersekolah, gunakanlah masa cuti ini untuk beriang ria di hari perayaan. Tetapi jangan melampau, jangan beli mercun. Mana-mana kedai-kedai yang menjual mercun, tolonglah tengok-tengok anak-anak kita ni, kadang-kadang dapat habuan duit raya, ada yang kumpul sudah awal-awal dari sekolah dulu, terus pergi membeli, berlawan sama kawan. Bahaya nanti. Baiklah, kita teruskan dengan hiburan kita, dengarkan lagu seterusnya daripada Budi Doremi, Melukis Senja, di Harmonika Keningau FM.

0: Balkan. No FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Kini No FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Ustaz La dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini hari raya Aidil Adha. Allahu Akbar. Hari ini sangat besar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari raya terbesar sebenarnya di sisi Allah berbanding dengan hari raya Aidil Fitri. Sebab itu, kalau kita lihat hari raya Aidil Fitri, kita hanya beraya sehari je. Lepas tu raya kedua kita dah boleh berpuasa dah. Tetapi hari raya Aidil Adha kita beraya

0: Selama 4 hari, ia sepanjang hari pertama sehinggalah 3 hari-hari tasyrik, kita tidak dibenarkan untuk berpuasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyatakan hari ini merupakan hari makan dan juga minum. Betapa besarnya hari raya Aidil Adha di sisi Allah dan juga baginda Rasulullah SAW. Jadi, jom tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menghayati kehebatan hari raya Aidil Adha dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan pada bulan-bulan yang lain, melainkan pada hari ini, iaitu ibadah haji. Ibadah haji ini, tuan-tuan, merupakan satu ibadah yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rukun Islam bagi mereka yang berkemampuan. Dan ibadah haji ini merupakan satu jemputan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diberikan peluang dan nikmat oleh Allah. Mungkin tahun ini Allah tak jemput kita, tapi percayalah, dengan doa kita, dengan hajat dan juga munajat kita, satu hari kelak dan mungkin tahun hadapan, nama kita yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di sana. Jemputan menunaikan haji ini bukannya dilihat melalui keuangan, bukan dilihat melalui kesihatan, bukan dilihat melalui kelapangan masa. Apabila Allah mengizinkan, kalau kita tak ada duit pun, kalau kita tak ada masa pun, kita akan tetap sampai di bumi Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Dan insyaAllah tuan-tuan, dengan keberkatan 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha ini, mari sama-sama kita berdoa, minta dengan Allah agar Allah menjemput kita sebagai salah seorang tetamunya. Dan yakinlah tuan-tuan, insyaAllah kita mampu menyempurnakan rukun Islam kita. Dan Allah akan lipatkan ganda rezeki kita, dan Allah berikan kebaikan kepada kita, dan Allah berikan kejayaan kepada kita, dunia dan juga akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Alhamdulillah. Itu sahaja untuk kali ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak, #penyiaranjakim. Nidaul

0: Give thanks to Allah, persembahan Zainabika. Kita sudah melintasi zon azan maghrib tadi. Alhamdulillah kepada rakan-rakan kita yang telah pun berjaya mengerjakan kewajipan solat maghrib. Sekarang semua tentunya sudah keletihan menghadiri rumah terbuka, membuat gotong royong, memotong daging korban, dan macam-macam lagi lah aktiviti kita pada hari ini. Sekarang sudah pukul 6.44 minit petang. Kita sudah mula ada mood untuk berehat dengan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan. Nikmatilah waktu rehat ini supaya kita ada tenaga lagi untuk solat isya nanti. Mana tahu ada lagi jemputan hari kesyukuran kan, malam-malam orang ada jemputan rumah terbuka kan, boleh terus sambung lagi jumpa kawan-kawan kita, sering bermaafan, beramah mesra bersama keluarga dan juga sahabat handai kita. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan seterusnya, lagu raya Seri Hari Raya, persembahan Sweet Charity di Harmonika Kening FM.
1: Dengarkan Kening FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Baiklah rakan pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Radio Kening FM edisi Rabu 27 Mei, edisi Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Saya harap anda semua gembira dengan pilihan lagu-lagu yang telah disusun atur. Untuk hari ini, lagu raya bercampur dengan beberapa elemen lagu keamatan dan lagu-lagu hiburan yang lain. Dan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang telah menghantarkan ucapan selamat hari raya, dan yang ada juga yang sangat mengirim lagu lagi. Terima kasih kepada anda. Saya doakan kita semua sehat-sehat sahaja dan teruskanlah bersama kami di lain rancangan. Berjumpa lagi kita, dan saya ucapkan semua selamat malam bersama dengan rakan teknikal yang bertugas hari ini, Encik Farid, saya sendiri DJ Syukri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Blues Bar.
1: Pengorbanan seorang ayah.
2: Ini kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
1: Dendam setelah sekian lama.
3: Kau jangan ungkit kisah lama.
4: Kenapa? Ha? Tak boleh. Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
5: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun,
4: aku bukan minta tolong dengan kau. Ha? Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
1: Penat, lelah. Untuk menghadapinya,
6: abang nak selesaikan masalah ni sendiri. Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
5: Lina,
6: masih lagi saya tak tahan bang. Takkan saya nak berhutang lagi dengan adik-beradik abang? Fikirlah, saya dah penatlah.
4: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ini, ya Allah.
7: Jangan lupa dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, 27 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya 8 malam hanya di Sabah FM. Bagus.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Orang kata sekarang ni keadaan cuaca tidak tentu kan? Jadi manalah tahu, mungkin sekejap lagi ada yang nak keluar ataupun orang kata ingin keluar bersama dengan rakan-rakan ataupun rakan ingin datang ke rumah kita pada hari ini. Dan sebelum itu, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran Report Petir di mana bagi negeri Sabah di sebelah pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, manakala Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran dan seterusnya wilayah Persekutuan Labuan hingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sabah.

Ya, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.14 minit malam. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan tentu orang tertunggu-tunggu ni. Katanya, mana kata-katanya hari ini kan? Okey, baik untuk kata-kata hari ini. Ini paling istimewa. Ungkapan maaf yang sukar dilafazkan. Kadang-kadang dalam hidup ini, perkataan yang paling pendek itulah yang paling sukar untuk dilafazkan. Betul tidak? Perkataan maaf. Pendek saja. Kita tahu kita salah, tapi kadang-kadang ego mengatasi segalanya. Ada juga yang terlalu sayang pada sesuatu hubungan sampai takut untuk mengaku silap. Orang kata takut, nanti kalau aku minta maaf nanti, alah, dia bilang kan, nanti nak juga seperti dulu sudah ni, nak sama sudah macam dulu. Tapi dalam dunia hari ini, ramai yang memilih untuk diam. Orang kata memendam rasa, dan akhirnya hubungan jadi renggang hanya kerana satu ungkapan yang tidak terluah, maaf. Sedangkan Aidiladha juga mengajar kita tentang pengorbanan. Bukan sahaja pengorbanan harta atau tenaga, tetapi pengorbanan ego dan perasaan. Kita korbankan ego dan perasaan kita, dan kadang-kadang bila kita perlu berkorban rasa, kita juga perlu berkorban rasa marah demi sebuah kemaafan. Mungkin orang kata malam ni ada seseorang yang sedang menunggu ucapan maaf daripada kita, dan mungkin juga ada insan yang sebenarnya ingin meminta maaf tetapi tidak tahu bagaimana untuk memulakannya. Kalau masih ada ruang dan waktu, ringankan hati kita, kerana ada hubungan yang orang kata boleh kembali pulih hanya dengan satu ungkapan ikhlas. Apa ungkapannya? Saya minta maaf. Itu saja. Baik, kembali selepas ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ba, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
3: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: pengorbanan seorang ayah.
1: Ini kan rumah abangan Zahira. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Dendam setelah sekian lama.
2: Kau jangan ungkit kisah lama.
3: Kenapa? Ha? Tak boleh? Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
4: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun,
3: aku bukan minta tolong dengan kau. Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
0: Penat, lelah. Untuk menghadapinya,
5: abang nak selesaikan masalah ni sendiri. Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
4: Lina,
5: masih lagi saya tak tahan bang. Takkan saya nak berhutang lagi dengan adik-beradik abang? Fikirlah, saya dah penatlah.
3: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ini, ya Allah.
6: Jangan lupa dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, 27 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya 8 malam hanya di Sabah FM. Bagus Bagus.
7: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
4: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
6: Allahu Akbar, Allah.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, yang pastinya Radio Sabah FM akan menemani perjalanan waktu anda malam ini hingga pukul 9 malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, iaitu yang bertajuk Korban Jiwa Seorang Ayah, yang dilakonkan oleh Jeff Omar, Amin Wali, Anip Latif, Shaliza Patimin. Jangan lupa untuk dengarkan pada pukul 8 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: with Bob.
1: Sempena Hari Raya Aidil Adha, Sabah FM membawakan drama khas Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Misha Ninajing, Kota Kinabalu.
2: Saya Jeff Omar sebagai ayah.
3: Saya Amin Wali sebagai Amzah.
4: Saya Hadim Latif sebagai Ajim.
5: Saya Syahliza Fatimin sebagai Lina.
6: Saya Zuzela Alais Ella Muhammad sebagai Kak Lin.
7: Saya Awang Arif Ong Iring memegang watak sebagai ketua kampung.
1: Dengarkan drama khas Aidil Adha, Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Misha Ninajing, Kota Kinabalu.

0: Ayah, dari pagi ayah belum berhenti lagi. Ayah rehatlah sekejap.
1: Nantilah ayah rehat. Belum siap lagi pagi ni. Ini pun ayah nampak macam nak hujan je. Kalau hujan nanti, lambat lagi lah nak siap.
0: Esok sambung pun kan boleh lagi, ayah.
1: Jangan. Kerja jangan suka tangguh-tangguh, Jim. Nanti orang hilang kepercayaan dengan kita.
0: Ayah ni, umur pun bukan muda lagi. Jim risau sebenarnya tengok ayah buat kerja berat macam ni.
1: Jangan risaulah, Jim. Ayah memang sudah biasa susah dari muda lagi. Dulu, masa kamu kecil, ayah lagi buat kerja, tahu?
0: Ya, Ajim tahu. Dulu arwah ibu selalu cerita, ayah kadang-kadang sanggup tak makan semata-mata nak beli buku sekolah kami.
1: Itu sudah tanggungjawab ayah, Jim. Kalau untuk anak-anak, apa-apa pun ayah sanggup lakukan.
0: Eh, itu macam bunyi motor. Angsa datang.
2: Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam. Angsa, seorang saja? Lina dengan anak-anak mana?
2: Lina dengan anak-anak kat rumah, ayah. Hamzah singgah ni sekejap je sebab dari pekan tadi.
1: Marilah, kita masuk dalam.
2: Ya.
1: Ayah tengok kau ni makin kurus, Hamzah. Kau baik-baik saja kan?
2: Tak adalah, ayah. Mana ada kurus. Hamzah okey je.
1: Kerja macam mana sekarang?
2: Kerja macam biasa je, ya. Semuanya okey je.
1: Betul tak ada apa-apa?
2: Betul, ya. Tak ada apa-apa.
1: Nanti kalau ada apa-apa masalah, beritahu ayah aja. Mana tahu ayah boleh bantu.
2: Ya, ya. InsyaAllah, nanti kalau ada apa-apa tu, Hamzah beritahu ayah lah. Setakat ni, semuanya baik-baik je, ya.
1: Hamzah nak minum apa? Mari ayah buatkan. Ayah pun nak minum juga ni.
2: Eh, tak payahlah, ayah, susah-susah. Hamzah tak lama ni. Saja Hamzah singgah sini.
1: Betul ni, tak mau minum?
2: Ya, betul. Tak apa, tak apa. Ni pun Hamzah tak boleh lama ni. Hamzah balik dulu, ya.
1: Hai, kejap je.
2: Ya. Hamzah ada kerja sikit nampak. Hamzah balik dulu, ya. Lain kali, Hamzah bawa Lina dan anak-anak.
1: Kau bawa cucu-cucu aku tu nanti. Rindu ayah dengan Amir dan apa? Aris, ya?
2: Ya. Ya, nanti Hamzah bawa cucu-cucu ayah, ya. Baiklah, ya. Hamzah balik dulu, ya.
1: Hati-hati pada. Kirim salam, Lina.
0: Jim, aku balik dulu. Baguslah kau balik.
3: Macam mana Pak Yusuf? Nanti pada tarikh ni Pak Yusuf bolehlah bayaran yang lebihnya, ya?
1: Ya, boleh. Boleh.
3: Alhamdulillah. Syukurlah. Hajat Pak Yusuf tercapai juga untuk melaksanakan korban tahun ni. Dah lama simpan hajat tu kan?
1: Ya, lama juga. Bertahun rasanya.
3: Tak apa, Pak Yusuf. Biar lambat, yang penting ada buat. Nanti kita akan jumpa semula sehari sebelum hari penyembelihan, ya, Pak Yusuf?
1: InsyaAllah.

0: tinggi dalam tempoh lebih 7 tahun.
1: Ai, senyap je. Anak-anak dah tidur ke?
2: Sudah, abang. Penat sangat. Itulah awal tidur anak-anak ni.
1: Tadi pagi, abang ada singgah rumah ayah.
2: Ha. Jadi abang ada beritahu ayah pasal masalah kita ni?
0: Dalam tempoh lebih 7 tahun.
1: Tak ada pula abang bagi tahu. Abang
0: Amerika hari ini. Kali terakhir.
1: Susah abang nak bagi tahu.
0: Para sama pada 22.
1: Mulut abang ni 18. Tak mampu nak cakap.
2: Abang kena bagi tahu juga dengan ayah. Abang tak boleh simpan masalah ni. Dengan siapa lagi kita nak minta tolong abang? Lambat laun ayah tahu juga nanti.
1: Masalahnya, abang tak mahu menyusahkan ayah. Tapi
2: apa abang?
1: Yalah, ayah abang tu bukan juga orang yang senang. Tak tahulah kalau dia ada duit ke tak.
2: Abang tak kesian ke tengok saya dengan anak-anak? Mana nak bayar bil api air? Kita nak makan apa bang? Kalau saya ni masih ada mak dan bapa, saya akan minta tolong dengan diorang bang. Rumah ni pun nasib hasil peninggalan arwah mak bapa saya je bang. Kalau tidak, mana lagi kita nak cari duit untuk bayar duit sewa rumah abang?
1: Ya, abang tahu. Tapi bagilah peluang untuk abang selesaikan masalah ni sendiri.
2: Apa? Abang nak selesaikan masalah ni sendiri? Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
3: Lina,
2: macam mana pun abang memang kena bagi tahu ayah abang. Terpulanglah. Macam mana abang nak bagi tahu? Saya tak tahan bang. Takkan saya nak berhutang lagi dengan adik-beradik abang? Abang fikirlah, saya dah penatlah.
1: Mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ni, ya Allah.

0: Kenapa Hamzah datang hari itu, ayah? Ada masalah?
1: Tak ada apa-apalah. Katanya saja singgah tanya khabar.
0: Bukan datang nak pinjam duit?
1: Kau ni, Hajim, ni kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Entahlah, ayah. Hajim ni susah sikit nak terima Hamzah ni. Daripada mak ada lagi, selalu je menyusahkan.
1: Hajim, jangan diungkit kisah yang lama, nak. Hajim dengan abang dua-dua anak ayah. Kita saja keluarga yang ada, Hajim. Susah senang kita sama-sama selesaikan.
0: Maaf, ayah, tapi Hajim takkan bantu Hamzah.
1: Hajim, tak habis-habis benci abangnya.

0: Eh, aku bencilah suami kau. Langsung tak ada hati perut. Macam mana dia jadi suami? Tak ada tanggungjawab langsung.
1: Entahlah, Kak. Maaf, Kak. Lina tak tahu nak minta tolong dengan siapa lagi ni.
0: Hei, apa lagi yang ku tunggu, Lina? Dah cukup kau bertahan selama ni. Kau nak tunggu sampai bila? Ah, ha? Sampai dia jerut tali di leher kau?
1: Taklah, Kak. Taklah sampai macam tu sekali.
0: Ha, jadi? Takkan kau nak biarkan saja? Eh, kau pun sama jugalah. Aku bagi nasihat tak pernah nak mendengar.
1: Kak, Lina dengarlah, Kak. Tapi Lina buntu sekarang ni. Lina tak tahu apa yang harus Lina buat ni, Kak.
0: Eh, Lina, aku boleh pinjamkan kau duit. Tapi pastikan kau bayar semula nanti. Sebab hutang yang lama pun belum bayar lagi.
1: InsyaAllah, Kak. Nanti kalau ada duit, Lina bayar tau. Lina janji, Kak. Terima kasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Ada apa hal ni?
0: Ayah mana?
1: Ayah. Ayah keluar. Kenapa?
0: Oh. Tak ada apalah, saja nak jumpa ayah.
1: Hai. Aku tengok akhir-akhir ni bukan main lagi kau rajin cari ayah. Eh. Aku bukan tak kenal kau eh. Kalau kau datang sini mesti kau ada masalah.
0: Apa kau cakap ni, Jim? Eh, apa masalah kalau aku nak datang jumpa ayah? Ini pun rumah aku juga.
1: Apa? Rumah engkau? Kau tak sedar apa selama ni yang telah kau buat atas ayah? Kau gadai rumah ni sampai mak sakit pun kau tak peduli?
0: Kau jangan ungkit kisah lama.
1: Kenapa? Ha? Tak boleh? Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
0: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Ha? Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
2: Hamzah! Hajim! Sudah!
0: Ayah. Maaf ya.
2: Sudahlah. Ayah dah dengar. Hajim, kau masuk.
1: Masuk.
3: Maafkan saya, ayah.

0: betul apa yang ayah dengar tadi?
1: Apa ni?
0: Ayah tanya ni.
1: Ya, betul ayah.
0: Dina dan anak-anak macam mana?
1: Kami disebabkan masalah ni, kadang-kadang saya tertinggi suara. Bukan sebab apa ya, sebab banyak yang perlu dibayar. Duit cepandan pun makin habis.
0: Sabar nak, ujian hidup memang datang tanpa kita minta.
1: Kadang-kadang Amzah rasa penat ayah. Rasa macam gagal menjadi anak, gagal menjadi suami dan gagal menjadi ayah.
0: Jangan cakap macam tu. Selagi kita masih berusaha, belum gagal namanya.
1: Maafkan saya ayah. Saya tak layak jadi anak ayah selama ni.
0: Doa tetap anak ayah. Jangan sesekali kita lupa tanggungjawab kita.

0: Alhamdulillah. Cukup juga akhirnya.
1: Ayah buat apa tu?
0: Ayah kira duit simpanan.
1: Kira duit simpanan? Untuk korban?
0: Ya. Sudah lama ayah simpan niat mahu buat apa korban sendiri. Dari dulu asyik tidak cukup je.
1: Kalau arwah ibu masih ada, mesti dia kembirakan ayah.
0: Ibu kamu dulu selalu cakap, suatu hari nanti kita buat korban sama-sama.
1: Ayah memang layak tunaikan niat tu. Kenapa ayah diam?
0: Ayah risau pasal abang kau.
1: Ayah, ayah jangan cakap yang ayah nak bagi duit tu dekat abang.
0: Kalau dia benar-benar susah macam mana?
1: Abang tu kena belajar berdikari, ayah.
0: Dia tengah diuji sekarang.
1: Semua orang diuji, ayah. Tapi bukan semua orang balik cari ayah bila susah aja.
0: Adil.
1: Ayah lupa ke masa ayah masuk hospital dulu? Siapa yang jaga ayah? Ajim kan? Hamzah mana? Dia sibuk dengan hidup dia sendiri.
0: Ayah tidak pernah simpan dalam hati.
1: Tapi Ajim ni sakit hati. Tengok ayah tu selalu mengalah dengan dia.
0: Seorang ayah mana boleh berhenti risau pasal anak-anak dia.

0: tidur lagi?
1: Tak boleh tidur.
0: Masih marahkan abang ke?
1: Taklah, bang. Sebenarnya saya nak bantu abang, tapi tak tahu macam mana caranya.
0: Tak payah. InsyaAllah abang akan uruskan sendiri, ya.
1: Abang, ambil ni.
0: Eh, apa ni?
1: Ni duit Kak Lin pinjamkan untuk kita.
0: Buat apa lagi sayang pinjam dengan Kak Lin? Kita dah banyak susahkan dia.
1: Tak apalah, bang. Sikit sebanyak dapatlah bantu kita juga, bang. Abang ada jumpa ayah?
0: Ada. Ayah pun dah tahu masalah abang, masalah kita ni. Kadang-kadang abang malu mau balik jumpa ayah. Umur sudah macam ni tapi masih lagi nak susahkan orang tua.
1: Ayah abang bukan anggap abang beban.
0: Itulah yang buat abang lagi sedih. Ayah tu dah tua tapi masih lagi fikir pasal abang.
1: Mungkin inilah masanya untuk abang bangkit semula.
0: Abang takut gagal lagi.
1: Jangan putus asa, abang. Ingat, Allah selalu ada untuk kita, bang.
0: Ya, sayang.

0: Assalamualaikum Zah. Ayah ni.
1: Waalaikumsalam ayah. Kejap ya ayah. Ayah datang awal pagi.
0: Ayah saja mau tengok kamu.
1: Apa ni ah?
0: Ambillah.
1: Ya Allah. Duit?
0: Gunakan untuk bayar mana yang penting dulu.
1: Tidak, Hamzah tidak boleh terima ni ayah.
0: Kenapa pula?
1: Ini kan duit korban ayah.
0: Tidak apalah.
1: Ayah sanggup lepaskan impian ayah sebab Hamzah.
0: Hamzah, ayah boleh tunggu tahun depan untuk korban. Tapi kesusahan anak ayah, ayah tak boleh tengok begitu saja.
1: Hamzah banyak kecewakan ayah.
0: Tak pernah sekalipun ayah anggap kamu beban.
1: Hamzah malu ayah.
0: Dengar sini Hamzah. Jatuh bangun hidup ni biasa. Yang penting jangan berhenti berusaha.
1: Ayah.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: يا نعم
2: Amzah minta maaf sebab selama ni banyak sangat susahkan ayah.
1: Jangan cakap begitu.
2: Amzah terlalu fikir tentang diri sendiri sampai Amzah lupa pengorbanan ayah.
3: Abang.
2: Hajim. Abang pun minta maaf dekat kau.
3: Sudahlah bang. Kita kan satu keluarga.
2: Ya, terima kasih Jim sebab jaga ayah selama ni.
3: Ajim cuma buat apa yang patut bang. Ajim pun banyak salah dengan abang.
1: Syukur alhamdulillah. Itu yang ayah mau lihat, anak-anak ayah saling menyayangi.
2: Ayah dan kau pun Jim, dengar. Mulai hari ini, Amzah janji nak berubah. Eh, ayah Jim doakan ya.
1: Ayah tidak minta harta ataupun balasan. Ayah cuma mahu tengok anak-anak ayah hidup baik-baik. Selagi ayah masih ada, ayah mahu keluarga ini terus bersatu. Walaupun ayah terpaksa korbankan jiwa ayah untuk kamu anak-anak ayah.
4: Drama khas Aidil Adha, Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Mishanina Jin, Kota Kinabalu. Drama khas Aidil Adha, Sabah FM, bagus banget.

0: Download sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sobat
1: FM, pastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Kamu tahukah sistem kawalan di serbu subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan. Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati. Kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan apa cerita anda malam ni? Moga segala apa yang kita usahakan dan apa yang kita inginkan, insyaAllah, moga dipermudahkan segala urusan kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Terbelun 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTI.

Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam ini. Dan andai ada hati yang pernah terluka, hulurkan kemaafan. Andai ada hubungan yang renggang, eratkan kembali silaturahim. Kerana kadang-kadang kebahagiaan itu hadir apabila kita belajar untuk mengalah dan memahami. Ella ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha walau di mana jua anda berada. Semoga Hari Raya Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan dan kasih sayang buat kita semua. Dan untuk kata-kata hari ini, ungkapan maaf yang sukar dilafazkan. Kalau masih ada ruang dan waktu, ringankan hati kerana ada hubungan yang boleh kembali pulih hanya dengan satu ungkapan ikhlas saja. Saya minta maaf. Baik, terus berhati-hati di jalan raya, jaga diri dan luangkan masa bersama dengan keluarga tercinta. Salam Hari Raya Aidiladha, salam Simfoni Tetap.

0: Kota Belud 101.5.
1: Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Feel it. Agisba.

27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088 484 553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

0: Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: 2, 3.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat Hari Raya Aidiladha bagi anda yang menyambutnya. Baiklah, pada anda semua terima kasih buat rakan-rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi apa kabar semua? Okey juga mu hari ini. Tadi sebelum Afrina masuk konti, memang berangin, keadaan di luar berangin sikit lah. Tapi tidak tahu pula sekarang apa macam hujan ke tidak. Sudah kamu boleh kongsikan dengan Afrina. Okey, di WhatsApp kami lah paling senang. Kongsi di sana paling laju, paling pantas di kawasan Kepayan ni. Hujan ke tidak? Baiklah kepada anda semua, terus kita bersama di mana kamu berada yang sedang memandu, hati-hati memandu, dengarkan terus varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

Silat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pa.
4: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ada mau tanya. Betul.
5: Ya, macam tidak? Pakar di sini.
1: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita soalan ni berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh
4: yang
1: dunia lah kan.
4: Kajian.
1: Okay, jadi mau tanyalah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan.
4: Ya,
1: tapi macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
5: Iyalah.
1: Sehat kan. Jadi tapi

0: pula turun dia ni sekarang ni?
1: Jangan juga bang.
0: Tapi orang bilang, ada satu lagi kaedahnya.
1: Kaedah dia?
0: Kaedah supaya orang bilang boleh naik badan bagi yang ada masalah lah. Mungkinlah, mungkin dapat membantu.
1: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
0: Okay. Betul, okay.
1: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, dorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh jaga perhubungan tu lah.
0: Kan, okay, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini ya, Nun.
1: Jaga-jaga makanan lah.
0: Okay.
1: Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
0: Tanya lagi ya.
1: Tanya lagi.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kira. Kami
3: Paras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Ba.

Suara yang lebih-lebih santai. Baiklah, kalau anda ingin dengarkan lagu permintaan anda saya mainkan, pastikan anda mintalah di saluran yang betul. Jangan pula tersalah page. Okey, minta-minta salah page pula. Okey, anda boleh terus hantarkan permintaan anda, salah badan, melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848. Betulkah nombor Afrina tu? Itu terbagi nombor sendiri. Taulah kan raya, banyak makan, sampai terlupa-lupa, sampai berkata betul. Okey, well, kepada anda semua teruskan bersama malam ini sekitar pukul 12.30 malam. Dan seperti biasa, tempat pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Jadi di masa kamu berada, terus dengarkan terus Sabah FM. Bagus lah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tapi tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: keselamatan. Sudahkah kamu bersedia? Jawapan yang paling tepat dan pantas, anda hantarkan jawapan anda ke 019-490-4848. Baiklah, untuk soalan hari ini, apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? Apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? A. Gong, B. Biola, C. Piano, D. Drum. Apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? A. Gong, B. Biola, C. Piano, D. Drum. Jadi, kamu boleh hantarkan jawapan kamu sekarang. Yang paling tepat, okey, kita tengok. Okey, ada sudah. Punyalah awal laju. Okey, ada pemberdang Daddy. Okey, saya terus bawa Mr. Joe. Okey, Mr. Joe, yang paling pantas jawapan dia adalah A. Okey, jawapan dia gong. Okey, alat muzik yang paling sinonim dengan perayaan keamatan Pesta Menoi di Sabah ialah sompoton dan ensemble gong. Okey, jadi tanya. Kalau tengok di WhatsApp ni, namanya Mr. Joe. Nombor belakang dia 7151. Okey, baiklah. Pada anda semua, teruskan anda bersama Varian lebih lagu, lebih santai.
1: Bagus, Bas. Sabah FM.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Pada di jam yang kedua, senang saya berkata di dapur. Dia hari ini dia belum lagi buat rumah terbuka, tapi dia bilang esok. Okey, apapun rumah terbuka kah tidak terbuka kah rumah tu, bagi anda yang rajin ke dapur, yang rajin menolong di dapur, pastikanlah tengok-tengok juga tips penjagaan penggunaan papan pemotong makanan. Okey, kalau selalunya kita dapat papan pemotong makanan ni yang warna plastik, warna putih tu kan, kalau kayu tu biasa-biasa kita dapat dekat pasar ikan, tapi ada juga rumah yang menggunakan kayu, papan pemotong jenis kayu lah. Tapi yang kebanyakan pakai sekarang ni yang moden memang warna putih lah. Jadi kalau kesan hitam yang kekal ada di papan pemotong kamu tu, itu adalah berpucat daripada pengumpulan sisa kotoran kerana proses pembersihan yang tidak sempurna. Jadi perlulah menukar patah papan pemotong kamu tu, sebab kalau usah cuci pun depa kesan tidak mau hilang, tukarlah. Okay. Dan kalau yang diperbuat daripada kayu tu, elakkan penggunaan papan pemotong yang diperbuat daripada kayu kerana sebenarnya sukar dibersihkan dan dikeringkan. Jadi serpian kayu daripada pemotong tu, papan tu juga boleh mencemarkan makanan. Jadi papan pemotong kayu yang tidak dikeringkan dengan sempurna atau lembab ni, dia akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Ada juga papan pemotong dibaluti, iaitu elakkan menggunakan papan pemotong yang dibalut dengan plastik cling wrap kerana boleh menyebabkan pencemaran fizikal daripada cebisan plastik cling wrap yang terpotong sebenarnya. Okay? Dan kalau pun anda punya papan pemotong tu, susah juga sebut papan pemotong ni. Okay? Tukar papan tu, tempat potong tu, orang bilang sasaban bagi kan, yang tidak rata, kasar atau berubah warna dengan segera. Lepas tu penggunaan kerap satu papan pemotong juga boleh mengakibatkan pecah dan juga retak lah. Okay? Tapi kalau jadi siapa sahaja, kalau Afrida sendiri bukan rajin sangat pun memasak, tapi memang akan asingkan untuk buah lain, untuk daging-daging ikan ni lain. Pasal apa? Kalau makan buah kan, kalau kita pakai orang bilang papan pemotong yang sama kan, tiba-tiba apple jadi rasa bawang lah rasa dia. Jadi dah minat begitu. Kadang-kadang kalau tiada pun papan pemotong pakai piring ya, orang bilang untuk buah lah. Okey, jadi kepada anda semua, ingat tu, yang balik dapur, yang rajin masuk dapur, tengok kamu punya papan pemotong sekarang. Jangan sampai Afrina pergi rumah kamu dan tengok papan pemotong kamu. Gitu. Menyibuk setiap pergi dapur orang. Makan saja lah, gitu. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama. Dan dengarkan terus lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Zon dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

Hari ni sempat jugalah Frina berjalan sekejap pergi balik rumah beliau kan. Tapi sepanjang jalan tu ada jugalah lalu beberapa masjid kan. Jadi sana nampaklah orang bilang kan ada beberapa masjid yang kalau tengok dia punya yang akan dikorbankan tu macam kira banyak jugalah jumlahnya. Ada yang sampai 6, ada yang Afrin tengok 8 lembu yang ditambat sudah kan. Okey, tapi itulah. Kadang-kadang kan ada juga yang bertanya lah kawan-kawan kita yang mungkin baru pertama kali dia ikut kali kan. Dia bilang kalau pembagian daging korban ni apa macam? Pembagian daging korban ni kalau anda tidak tahu sebenarnya anda boleh juga baca ataupun rujuk di laman rasmi Jabatan Agama ataupun daripada yang ada di Berita Harti yang pun ada kongsikan mengenai pembagian daging korban. Jadi kita semua lebih tahulah kan siapa yang boleh dibagi. Dan juga kalau dia ni sebenarnya ada dua tau. Kalau Hafizah pun baru tengok kan pembagian daging korban terbagi pada dua jenis lah, iaitu sembelian korban wajib iaitu nazar dan sembelian sunat. Jadi pembagian daging korban wajib nazar ni semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, dan haram bagi pihak orang yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihannya itu untuk kepentingan dirinya lah. Berarti dia tidak boleh ambil lah kan. Okay? Tapi kalau untuk pembagiannya daging korban sunat ni, 1/3 pihak yang berkorban dan juga ahli keluarganya boleh dapat, dan juga fakir dan miskin boleh dapat, sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran pun boleh dapat sebenarnya. Tapi kalau untuk jaga kesihatan lain pula, dia bilang bagi rehat dulu daging lu, bagi rehat dulu baru masak. Macam itu kalau itu dari segi kesihatan lah. Kadang-kadang kalau macam orang kita daripada dulu saya pun pernah dengar tahu pasal kita dari kecil kan memang sudah membesar dengan keadaan kita dapat saksikan sendiri ibadah korban ini dijalankan. Dia bilang cepat, okay, ini masak nih, manis betul nih kalau daging fresh. Dia bilang iyalah kau manis, tapi kalau dari segi kesehatan dia sebenarnya tidak baik, kita patut rehatkan dulu daging tu. Okay, baiklah bahawa itu dia untuk sedikit mengenai pembagian daging korban. Jadi jangan ada hal gergaduh, jangan belajar ada hal yang macam tidak puas hati. Yang penting kita tahu EJK masjid kita lantik tu memang semuanya sudah faham dengan tugas masing-masing. Okay, itu barulah dia raya dengan gembira kita berkorban apa saja. Okay, baiklah kembali dan sempat teruskan bersama Fahri yang lebih lagu lebih santai. Dan seperti biasa, tahun 2011 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijak para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi Diraja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan Masjid, Surau, Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk membantu dalam sedikit aktiviti melampah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat untuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kuasa hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki kipas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berkumpul kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, kita tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ni ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori imigresen di dalam ini.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj Ashamali berhampiran Tire, Habush, Marrakech dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola siasat mengenakan RM45,000 terhadap KLCT FC bawah peraturan pelesenan klub MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Dawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Silurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

varian lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Raya-raya juga, cuti-cuti juga. Tapi kita perlu ambil tahu jugalah mengenai krisis berkalan global ketika ini. Apa tindakan yang diambil oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang mana ada selalunya kita dapat dengarkan sebelah petang. Tapi hari ini macam tidak ada kan. Tapi situasi semasa sekarang ini yang mana harga minyak mentah Brent kini mencecah kiranya harga 111.67 dolar, iaitu meningkat sebanyak 1.7%, dan harga gas asli secara atau LNG meningkat kepada kiranya 6.7%. Harga arang batu meningkat secara marginal sebanyak 0.7% metric ton. Okey, dalam situasi kita pula, negara kita bekalan minyak Petronas jamin stok bekalan minyak mencukupi hingga Julai 2026, dan juga untuk permintaan elektrik juga masih terkawal di bawah kapasiti maksimum sistem, dan bekalan ubat dan peranti perubatan bekalan berada pada tahap stabil dan mencukupi. Harga makanan pula, harga makanan domestik masih terkawal dalam julat 2.0% hingga 3.6%. Okey. Jadi untuk harga ayam pun masih kekal, daging lembu turun kepada, dia turun 2% lah kepada RM38.45 per kilogram, dan juga sawi pula naik 3.6% kepada RM7.08 per kilogram. Okey. Jadi kalau kita tengok fokus kerajaan sekarang ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, melindungi pekerjaan rakyat, dan juga menyalurkan bantuan tepat kepada sasaran. Jadi semua keputusan dibuat berasaskan data dan pemantauan yang berterusan. Itulah dia. Yang mana selalu kalau anda tertinggal pun melihat taklimat krisis bekalan global untuk macam berbelang hari berapa ke anda tertinggal kan, tidak dapat ikuti, anda boleh terus pergi ke Facebook Sabah FM juga ataupun Facebook Kementerian Komunikasi yang rasmi. Anda boleh baca di sana lah intipati taklimat krisis bekalan global selalunya. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

Terima kasih ya kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Dan kalau kita tengok rakan-rakan kita di dari pukul 9 dan kita di sudah bersama dengan Afrina, kita ada rakan kita Nurzita, Ara, dan kita juga ada Kak G, Zafira, Abang Mon, dan lagi kita juga ada di Facebook Sabah FM, Tantari dan Mas Mira. Kita juga ada lagi rakan kita Sabli Sab, ada lagi Rablili, Tumiar Idawati, ini dari Medan. Okay, terima kasih yang mendengarkan kami dari Medan, dan ramai lagi lah rakan-rakan kita. Terima kasih telah pun bersama dengan Sabah FM. Dan untuk Varia esok, anda akan bersama dengan saya Afrina Hanif sehingga pukul 12.30 malam lagi. Afrina akan temani anda semua sehinggalah hari Jumaat nanti. Okey, kita bagi peluang rakan kita di JOZ untuk berehat, cuti rehat ya. Jadi kepada anda semua, teruskan kesian bersama. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Sama-sama.

sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: adalah Radio Sabah FM. Agusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'a wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan rentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini, yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada yang mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok Live nanti, ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak hantarkan ucapan ataupun nak hantarkan ucapan Hari Raya nanti, menerusi TikTok Live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Gang Burung Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke pusing aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

12.41 minit tengah malam yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah, di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama, insyaAllah. Yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, insyaAllah. Mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga dalam pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap Rock Kapak, tetap Tangkap Lentuk, Jiwang Karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hujung Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tendung, Kuala Punyu, Beaufort dan Bawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Polis Ketuan, Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Buruhan tu. Okey, kita ambil lagi mood raya, walaupun Hari Raya Aidiladha, yang pastinya hari raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Buruhan tu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1-1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, dah boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti, saya ulang 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah. Kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang je, baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi, tak apa, setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama kita ada pemanggil di sini. Halo, assalamualaikum. Berkhabar? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Saya dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama Hari Haji.
1: Hmm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan semua, pada tak jauh di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada tidak di Bugis. Abang pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, itu saja ucapannya.
2: Ya. Yeah,
1: hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok pas buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak
1: nasi impit. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Sama hari raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sahabat raya,
1: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan ke sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya, lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
3: kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal nombor telefon untuk dia lah. 017 533 9174. 017 533 9174. Harap dia.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
3: Terima kasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Den Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Mawar Marisa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, Assalamualaikum. Siapa saya nak cakap?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangga.
1: Oh, Mangga. Dari mana?
4: Dari Labu Besak, Perling.
1: Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak, Perling.
1: Oh, Perling.
4: Labu Besak, Perling, Kulim.
1: Kulim. Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
4: Mangga ucapan raya ni pada yang duduk kamera tu. Satu ada seorang lagi kat kereta baru.
1: Yo.
4: Satu mami dengan Pak Lutuk di tak jadi ini. Satu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
4: Pak Uang, Pak Uang kita tarik jauh.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Bangga.
4: Nanti mak beli ambil bang. Itu pendek yang duduk hospital tu.
1: Reza pula lah yang teman ni. Bangga masak.
4: Okey, hati saja. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku nak tanya Mak Ngah masak apa? Dah Assalamualaikum dah.
4: Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Mak Ngah.
4: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
1: Dua, okey, tak apalah. Tapi apa pun.
4: Tapi dapat jugalah. Ya. Nak bukis ada berbagi.
1: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, rezeki, Mangga.
4: Rezeki.
1: Ya, Mangga. Selamat Hari Raya. Aidiladha, Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah, dari Kulim, Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional, Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

0: Berantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenalan.
1: Ain. Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat tak ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Eh, tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul
0: GBS. Oh, ya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Datang.
0: Ha?
1: Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Eh, boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan Aidiladha saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Ada Mang Adita, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Alung Johan di Jitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang.
0: Haa.
1: Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelantan. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida siap walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Kihai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tunggu mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang ya. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor
0: Betul lah Tapi saya Johor baru lah
2: Ya, kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih Zah.
0: Ya, sama-sama.
2: Sama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu Kak Iman nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang I, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semualah yang tak sebut nama tu, jangan marah kepada semua. Salam Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh jumpa.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dah jumpa.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik, bertugas.
0: Ya, betul. Nak bawa macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza, lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya, lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi dalam security ni lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya betul. Akhir hal kan. Ada buat meminta lagu juga ke Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza. Lagu Serumpun. Mimi Fly.
0: Oh Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Oh tak ada ya?
2: Tak ada.
0: Confirm.
2: Confirm. Sebab Abang Reza, betul Abang Azhar putarkan selalu lagu tu.
0: Okay.

0: tu senang nak simpan kan, senang bila nak masak ambil je.
1: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pun ada ucapan juga sama yang raya Adi ada hal. Okey, Jumari.
0: Okey, saya terima juga selamat raya.
1: Ya, sama yang raya. Assalamualaikum. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, itu dia, kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
2: Abang Kasut Buruk.
1: Abang Kasut Buruk. Ismi, cakap Ismi. Ismi di sini, cakap. Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
2: Line tak berapa clear lah, tengah
1: dah. Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
2: Padat eh.
1: Hmm.
2: Selamat raya untuk nambah-nambah ni burung hantu.
1: Hmm.
2: Baiklah.
1: Ya.
2: Untuk
1: Mak ayah dia jaga.
2: Kita sayang
1: Rinova. Dapat
2: sama
1: ayah ini.
2: Itulah
1: tu. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang
2: Kasut, Buruk? Dari Sitiawan nak pergi ke JB.
1: Oh, dari Sitiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
2: Okay, sama
1: yang
2: tidak.
1: Alright, assalamualaikum. Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur kan. Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni. Dah mula tajam pisau. Esok nak mula bersembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dia bermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilada untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dah sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidil Adha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil Adha terus mata ngantuk terus tidur baru bangun Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun perut lapar maka kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun
0: ada.
1: Depan, tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza.
1: Reza ya,
0: betul.
1: Malah, ya Allah, kakak ada tahun yang dulu lah, kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, ya ada, saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya silakan.
1: Untuk Nurain tadi kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia tak pernah. Itu saya lama tak telefon dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor telefon baru tak tahulah. Saya tak telefon dia lah. Nanti lah senang-senang kakak tipu Jumari. Untuk Kak Reha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, Adik Emma lah, Adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di orang semua di Batu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan ya. Satu lagi itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor itu Kak Hatika suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah.
1: Yalah yang semua lah orang Sarawak yang tengah Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Satya Ramli. Untuk itu yang di Betung ya, siapa nama dia kakak dia lah Rapida Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN. Dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa? Rido Channel. Kita malam kakak dengar nama mereka. Semoga mereka berbahagia lah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh. Nanti saya tengok dulu boleh
1: Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat di Mala, tapi Along tu tak tahu lah anak dia perempuan tu orang Kelantan, kampung Pasir Putih dekat tadi kakak orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin, Kak Linda. Saya teringin lah tu, kalau Hari Raya idea ada Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu, tadi saya pergi rumah Along, dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat, dia letak, dia pisah, terus dikukus.
0: Apa namanya tu?
1: Tak tahulah nama dia. Macam nasi, macam nasi bungkus lah.
0: Oh, iya ke?
1: Dia letak minyak tu. Tetap macam lemang rasa dia. Tapi bukan puluh lemang. Dia macam label. Dia letak macam label-label macam tu lah. Besar sikit lah. Satu kepeng tu dah kenyang kakak makan.
0: Ya, betul-betul.
1: Tengok baby dia. Baby baru 9 hari.
0: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda. Selamat Hari Raya.
1: Ya, selamat pulang hati-hati dia.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
1: Terima kasih. Nyambut
0: kakak
1: ya.
0: Bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Ah, Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya.
0: Ya, Putri, ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat Hari Raya pada Reza.
0: Oh, selamat Hari Raya.
2: Ya, selamat Hari Raya. Dan juga pada selamat Hari Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Pada Mak Syah, keluarga, pada BA, pada Usman Gebai, Kak Ajah Halija. Dan juga Amir Harun, Pak Dejuhan, dan pada Salim, Pak Tulis, dan pada semua lah yang mengenali diri ini.
0: Putri, dekat Kelantan kan? Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Meriahlah juga.
0: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi. Apa ketupat nasi?
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas rujang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke dekat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Oh, ya.
0: Ada Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, Putri. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Tak ada. Rasa
0: dia
2: tak ada.
0: Tak ada dah. Tak ada dah ucapannya?
2: Ya, selamat raya.
0: Okey, selamat raya Putri.
2: Pada lima tunjang ada masuk.
0: Okey. Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang, Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Oh, Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 0328203933. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Rizal, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM menerusi Nasional Gembro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, si pada Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya buat pada semualah pendengar. Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Salam kenalan dah daripada Kak Zai. Yang diceritakan apa nasib dari tu kan? Itu
0: Burasa. Burasa, ya. Saya lupa namanya.
1: Gugis tu bos malam dah makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bau tu. Tan parah masak agak pedas.
0: Ya, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan kat Azhar korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kat Azhar dia buat jugalah.
1: Kata tak masuk.
0: Tak masuk lah. Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Banyak tu.
1: Banyak semalam pun kan, ambil juga sikit je.
0: Semua lembu ada, ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Tak ada pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Tak
0: ada sikit lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zain beli je
0: berasa. Oh, beli aje. Tak masak ke? Oh, patutlah.
1: Masak pun
0: lah.
1: Apa yang ada lah.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada
0: sebelah. Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan. Sampai air raya Kak Zain.
1: Kak Zai
0: nak tuju pada Anfari. Syah Kak Zai Muhammad Pendang. Abang Osman Goodbye.
1: Dan semua yang mengenal Kak Zai.
0: Masa raya
1: Mak Zai
0: batin.
1: Nak panggil saya balik
0: hati-hati
1: ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dah kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam, Johor. Jadi kepada anda kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Ay, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Izzah, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak berucapan. Selamat raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member chatting-chatting kat live DJ-DJ
0: Nasional FM. Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok
0: Lavender
2: Girl.
0: Oh. Pandai dia namanya tu kan. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Adil ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Pagi-pagi, nasi
0: berani
2: kambing.
0: Itu lagi sadu nasi berani kambing.
1: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
1: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih, hantar lah sikit.
1: Ada, boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
1: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak mengadap trafiknya tu.
1: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
1: Dekat KL Kuantan 6 jam, dia cakap tak pernah
0: seumur
1: hidup.
0: Ya, itulah dia kan, semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak, selamat hari raya.
1: Sama-sama
0: raya
1: juga.
0: Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Kak Izzah dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Sama tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Mati lagi. Haji Zabaha, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Halo?
0: Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar, siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Syarifah?
4: Dekat Bahang.
0: Oh, dari Bahang. Dari Bahang ke?
4: Jangan
0: balik
4: raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik
0: lagi
4: tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke, Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Izzah of Konti. Ya, itu saja.
4: Semua pendengar yang dengar ni sini, selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke
0: 6. Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah, tapi dengar suara
0: Reza
4: tak jadi nak
0: lena. Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidil Adha, Syarifah.
4: Selamat Raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok, tapi kalau ikut abos cakap tadi 12.
0: 12 ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada,
0: lembu je Tapi apa pun, selamat hari raya Syarifah, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Loka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Riza pun balik waras juga ya?
0: Ya, waras Alhamdulillah.
1: Masa ku orang itu ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja.
1: Oh, sikit-sikit.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: apa? Janji muni.
0: Batuk pula awak.
1: Mangga lagu. Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Matos, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Jawa Baru, Makna di Jawa Baru, dan tali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Kasi Karam, dan juga untuk Kak Sandia Malkom, Garut Kiamat, Wasma, Dipayani, dan semualah
0: yang semuanya yang,
1: Bajalangan
0: nanti takut satu
1: buku.
0: Betul tu. Dekat sana meriah berapa ekor awak tu bang?
1: Hari ni dengar-dengarnya ada 3
0: ekor kambing?
1: Lembu.
0: Ada
1: 3 ekor. Tapi makanan dia susah sikit.
0: Oh, makan apa? Hari ni masa apa awak?
1: Hari ni saya siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang ada ha?
1: Yalah hari raya ada ha.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap lah eh.
1: Iya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Iya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubah lah.
0: Pelbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: balik. Oh, boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ya. Ni baru balik ni dari Johor Baru ni, Wak.
1: Iya ke?
0: Ya, sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Baru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Oh, sedap je. Mi Bandung, wah. Wah, ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak
0: Ngapura,
1: ya.
0: Masya Allah. Okey, Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga, yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Melaka.
0: Oh, apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: Ucapannya selamat hari raya. Pasal itu Pak Wan tadi.
0: Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenalan. Oh, ya ke?
2: Kenalan. Dia dekat Jumlah ke.
0: Lagi, Pak?
2: dan juga jangan lupa alih ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayah Tua bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Ayah Hidayah bersinar pun je. Paibung Hindu ni, kenapa tak jumpa dia?
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Zed, kepada ayah anda Haji Kadi Bukit Tinggi. Dan juga anak-anak saya Nurliza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana belum dengar itu ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama Air Gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang kan tak?
0: Ya betul. Tepat sekali tu. Hari ni apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tumbang saya dekat surat lain tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak berkumpul. Ni kita
0: kawan-kawan
2: lah, saya pun
0: orang
2: rumah
0: lah
2: tak ada.
0: Oh yelah bah, tak apalah, kita sedekahkan
2: lepas anak-anak lah, anak-anak. Kita kempang kasi anak-anak ni.
0: Tak apa bapak, yang penting bapak masih lagi sihat ni, boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Oh, tak apa. Itu umur angka aja bapak, penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah,
0: sihat. InsyaAllah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, berkata bekerja perantauan ni, walaupun raya haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita Nenek Ani yang pastinya Nasional Game Bulu Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani, terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Dor Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Dor Isa. Selamat Hari Raya kak, semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapannya seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemoh Perak. Oh, katanya layan Game Berhantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tempahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah, Cuan. Udah kabur mata, udah pukul berapa. Sorry lah, Mona Rahim kat Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Assalamualaikum, ha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandu lah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD saya terus bekerja.
0: Oh, lemah. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang mengenali saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Ya,
3: itu kita tak mau.
0: Betul. Tapi apa bang, setiap perkara kita buat tu walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik, selamat bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksilah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Cik Senyum, Nur Isa. Oh, sama dijadikan Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hazli Sabahan. Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Akil 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
4: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burung hantu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aje. Panjanglah sikit, Pak Daing. Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
4: Sedang bertugas.
0: Sedang bertugas kat mana tu, Pontian lah?
4: dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daing.
4: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya Pak Daing. Mantap.
4: Mantap.
0: Okey, dah itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik yang terpopular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Adi yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembu Raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, Game Burung Hantu, dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami. Lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ni eh. Raya di Melaka. Puteri katanya. Oh puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam maju. Sama pagi. Apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan salam tugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam tugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap Rob Forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu. Hadir jenazah diikuti Marsa Dena dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya, yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apa-apa, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita ya. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan

Man Asmara dalam kemerian Aidilanha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bayar bagi buta. Faham-fahamlah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hantu.

0: Stesen Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah

0: akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabah FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasih dan dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Mudah-mudahan saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Apapun yang kita usahakan, mudah-mudahan hasilnya itu diiringi dengan keberkatan daripada Allah. Biarpun bilang orang tidak banyak hasil dari usaha kita, tapi percayalah sahabat pendengar yang mulia, kalau yang kita dapat itu penuh dengan keberkatan, insya Allah yang sedikit itu niscaya akan mencukupi. Berbanding kita dapat banyak, tapi bila Allah Ta'ala tidak berkati, percayalah sahabat yang mulia, itu tidak akan dapat memuaskan kita. Karena yang memuaskan kita itu adalah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kalau jasad berfungsi karena ada ruh, maka demikian amal ibadah kita. Amal ibadah kita pun, sahabat yang mulia, ada juga ruhnya. Apa ruh kepada amal? Ruh kepada amal adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasad, jika tidak ada ruh, maka jasad tidak berfungsi. Ataupun dalam bahasa mudah kita bilang, nah mati sudah jasad itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada ruhnya. Maka demikian, saat kita beramal saleh, kita melakukan apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ketika kita melakukan ibadah itu tidak ada ikhlas kita, maka amal ibadah itu pun perumpamaannya tidak ada ruhnya. Maka bila amal ibadah, sahabat yang mulia, sudah tidak ada ruh, maka apa akan berlaku? Amal ibadah itu, ampun maaf sahabat yang mulia, sia-sia. Dan kemudian apa dia? Amal ibadah itu tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah. Amal ibadah yang kita kerjakan yang nada ruhnya itu, yang ruhnya itu adalah ikhlas itu, bila kita lakukan amal ibadah nada ikhlas kita sama Allah, yes, mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan kita semakin jauh daripada Allah. Kita terbuai dengan keseronokan-keseronokan ibadah yang tidak ikhlas itu. Yang ampun maaf, barangkali untuk menunjuk-nunjukkah ada riaknya, barangkali untuk mendapat gantian. Ya, kadang kita beramal ini untuk dapat itu, untuk dapat ini. Ya, kelebihan-kelebihan duniawi, maka itu tidak ikhlas di sisi Allah. Karena apa sahabat yang dimuliakan Allah? Ikhlas itu tidak dapat diungkap dengan lisan, tapi dapat dirasa dengan iman dan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan menurunkan satu surah khusus untuk membicarakan tentang ikhlas. dalam surah Al-Ikhlas itu kan, ayat 1 sampai 4 itu Allah Ta'ala ceritakan di situ apa sebetulnya ikhlas. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka ikhlas yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya itu, Allah menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakan hai Nabi Muhammad kepada orang-orang itu bahwa Allah Ta'ala itu adalah Esa. Makanya sahabat yang mulia, ulama tafsir membahas ikhlas itu ialah ketika kita meninggalkan segala kesyirikan demi kesyirikan kepada Allah. Dalam bahasa mudah lagi, bahasa kampung kita apa? Kita tidak menduakan Allah dalam beramal. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi itu, yang ayat hujung sekali itu Allah bilang apa? Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dalam amal ibadah. Maka siapa yang mensyirikkan Allah dalam amal ibadah, maka amal ibadah itu tidak ada ruhnya. Karena apa? Tidak ada ikhlasnya. Maka ampun maaf sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan ya jasad dan ruh di dalam amal ibadah kita ini pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, Allah Ta'ala selalu jaga kita, pelihara kita, agar biarpun sikit amalan yang kita kerjakan, tapi mudah-mudahan ada ikhlasnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf lebih dan kurang, jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: kehidupan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: 95.7 FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Riau FM, 6 hingga 9 pagi. Renta Segar.
1: Renta Segar.
2: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Euphoria Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
3: Bila aku langkung tutun di kau, mitutun-tutun kita polong kembang utara.
0: Euphoria Morun, 12 tengah hari hingga 3 petang.

0: Sinar Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Khamis hari ini. Untuk tarikh 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia bersama-sama dengan anda, teman-teman bersama-sama dengan anda selama 3 jam tentunya bersama menerusi Rentak Segar bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita akan bersama-sama pagi ini ya. Dan pastinya dengan perkongsian pelbagai info semasa, berita seantero dunia, hebahan semasa kan, apa yang berlaku sekitar kawasan Keningau dan kawasan pedalaman khususnya ya. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama kita di pagi ini, 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini menerusi Rentak Segar. Terima kasih untuk anda yang memilih kami ya, menerusi frekuensi 94.7 MHz sebagai sumber haluan telinga anda. Okay, dan untuk anda yang ingin bersama-sama dengan saya pagi ini kan, bolehlah terus hantarkan ucapan dedikasi anda menerusi ruangan yang disediakan. Sama ada menerusi ruangan Facebook Keningau FM atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM 0195896868. Kejap nanti kita akan ketahui bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Okay, saya akan kongsikan bagaimana laporan kajian ramalan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nantikan bersama seketika waktu nanti. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita di pagi ini menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya. Yeah.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, untuk kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, khususnya di bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Kedabawan. Dan yang terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau untuk sepanjang hari ini, nampaknya pada sebelum pagi ini diramal keadaan cuaca sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baik, seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Bagi keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan juga sedang berlaku hujan di beberapa tempat ya. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenam pula. Nampaknya keadaan cuaca yang sama juga turut diramalkan berlaku di daerah Tenam pada sebelah pagi ini. Diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam juga turut diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali, untuk daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca dari pagi hingga ke malam diramalkan tiada hujan, cerah sepanjang hari. Catatan suhu minimum pula 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan, seperti mana yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Klik di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Klik juga ya, ataupun aplikasi RTM Klik. Okey, barangkali juga ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini menuju ke tamu, alhamdulillah tamu di Tamu Crown hari ini ya. Pelan-pelan kamu berbelanja, berhemahlah ketika dalam perbelanjaan masing-masing ya. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya. Labbaik Allahumma
1: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

hadir tanpa dijemput. Dalam diam, dalam sunyi, tiba-tiba hati teringat seseorang yang pernah dekat atau mungkin masih dekat, cuma tidak lagi di sisi. Merindu bukan tanda kita lemah. Ia tanda hati kita pernah jujur, pernah memberi ruang, pernah menyimpan rasa yang tulus. Ada rindu yang boleh diluah, ada rindu yang hanya dipendam dalam doa. Ada nama yang tidak disebut, tetapi sentiasa ada dalam ingatan. Jika hari ini kamu merindu, izinkan diri kamu merasa. Tak perlu melawan, tak perlu berpura-pura kuat. Kerana rindu juga satu bentuk kasih yang masih hidup dalam hati. Namun ingat, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kenangan semata-mata. Apa yang telah pergi, biarlah menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, hargailah sepenuh jiwa. Doakan yang baik-baik walau dari kejauhan. Tenangkan hati dan percayalah, setiap rindu akan diganti dengan ketenangan pada waktunya. Buat yang sedang merindu, kamu tidak sendiri. Hati kamu kuat walaupun sedang terasa. Teruskan melangkah walau perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak menyerah. Yakinlah, selagi niat itu baik, selagi usaha itu jujur,

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

dari pedalaman untuk Anda semua. Kedio FM, stesen kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: 그니가 FM
1: 김포 하늘에다 오늘은 반가 인다스리 게다 리그리스 사바.
2: Bagaimanalah untuk harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah ya. Terlebih dahulu untuk susu getah hari ini harganya RM8.98 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.30 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.62 sekilogram. Seterusnya getah kentalan grade 1 harganya RM4.10 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali untuk getah skrap pula harganya RM1.05 sekilogram. Sekali lagi saya kongsikan harga getah hari ini. Susu getah harganya RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.30 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.62 sekilogram. Seterusnya getah kentalan grade 1 harganya RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali getah skrap pula harganya RM1.05 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi Khamis hari ini 28 Mei 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Selamat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kenyal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam utama 7 pagi.

Ya, baiklah, kembali semula bersama di pusingan kedua. Kita melangkah menerusi segmen Rentak Segar untuk edisi pagi Khamis hari ini kan. Keadaan cuaca pagi ni mendung. Mungkinkah juga di beberapa tempat lain kita mengalami keadaan cuaca yang sama, mendung juga pagi ni. Ada juga barangkali yang sedang gerimis kan. Apapun situasi cuacanya, semoga segala urusan lancar hari ini ya. Terutamanya barangkali yang ada urusan temujanji dengan hospital terutamanya kan. Jumpa doktor, jumpa pakar dan sebagainya. Ada juga urusan penting untuk perkara-perkara yang lain. Membabitkan projek barangkali urus niaga barangkali kan. Kita doakan agar segalanya dipermudah. Baik, ini ada saya ingin kongsikan untuk anda sebenarnya. Ini kalau kamu orang lah kan. Kalau diberikan satu games ataupun paduan kan. Yang menjanjikan hadiah lumayan untuk anda. Kamu orang mau ikut ke ataupun macam mana? Tengok dulu dia punya peraduan tu macam mana kan? Okey, ini apa yang berlaku di salah sebuah tempat di negara jiran kita, iaitu di Jakarta kan. Diorang mengadakan satu peraduan lah. Baring paling lama akan dapat lebih RM1,000 dalam angkawan ringgit Malaysia lah. Okey, ini ceritanya di mana sebuah pusat beli belah di Jakarta ini daerah istimewa Yogyakarta. Dia mengundang perhatian orang ramai apabila mengadakan ya pertandingan berbaring paling lama. Dengan pemenang akan menerima wang juta RM5 ataupun dalam angkawan ringgit Malaysia iaitu sebanyak RM1,115. Itulah portal berita Sumat Post. Di mana pertandingan itu diadakan di salah sebuah mall di Jogja City baru-baru ini. Dan rakaman tersebut dibuat naik di platform TikTok oleh akaun @official Ambeturah menunjukkan sejumlah peserta sedang berbaring di atas tilam. Mereka tidak dibenarkan untuk makan, minum, bangun dari tilam, menggunakan telefon serta pergi ke tandas. Itu dia punya syarat lah. Dan peserta yang berbaring paling lama tanpa tertidur akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak RM5 juta. Dan rakaman tersebut mencatatkan lebih 3.5 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi antara komen netizen menerusi video yang dibuat naik. Pertandingan ini sesuai dengan minat saya, itu kata salah seorang netizen lah. Dan komen lain juga, akhirnya berbaring bukan lagi dianggap sebagai malas tetapi profesional, itu kata pengguna media sosial yang lain. Jadi kamu orang respon untuk cerita tanpa makan, minum, bergerak, sama ada mau pergi tandas ataupun mau tengok telefon, tengok baring sajalah. Dia punya syarat kena baring saja tanpa tertidur. Banyak tanda tanya persoalannya berbaloi ke tidak kan. Tapi itulah peraduan tersebut yang orang bilang menarik ramai penyertaan lah daripada orang ramai kan untuk menyertai peraduan tersebut ataupun game tersebut. Itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Okey, jadi kalau mau respon juga untuk cerita yang saya kongsikan ini, silakan. Boleh saja terus hantarkan ucapan ataupun kamu orang punya komen di ruangan yang disediakan ya, sama ada di Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Okey, sekejap nanti kita akan ikuti macam biasa Warta Berita Kedengar FM. Selepas itu kita akan ikuti takbir raya. Okey. Dan barulah disusuli dengan info sukan pagi ini. Teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat shotnya.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 28 Mei. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam perutusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban, tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Menurut Tun Musa, keunikan rakyat Sabah yang hidup dalam suasana harmoni walaupun berbilang kaum dan agama perlu terus dipelihara sebagai asas kestabilan dan kemajuan negeri. Beliau juga mahu rakyat terus mengamalkan budaya ziarah, saling memaafkan dan membantu golongan memerlukan sepanjang musim perayaan. Dalam pada itu, Tun Musa merakamkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan serta mendoakan kesejahteraan jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam perutusannya mengajak umat Islam menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi cabaran kehidupan. Menurut Ketua Menteri, semangat pengorbanan memerlukan ketabahan dan perlu bermula daripada diri sendiri. Pada masa sama, Datuk Hajiji turut meminta seluruh rakyat agar terus menjaga silaturahim, memperkukuh perpaduan serta mengelakkan perpecahan dan perselisihan. Beliau juga berharap sambutan Aidiladha tahun ini menjadi titik tolak untuk umat Islam terus meningkatkan nilai pengorbanan dan komitmen dalam kehidupan. Persiapan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 telah siap sepenuhnya. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa pelaksana induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata, kunjungan bertujuan memaklumkan perjalanan sambutan pesta berkenaan. Selain menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei di Hong Kong Kaisaan KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri sambutan berkenaan pada 30 Mei ini. Pelbagai program kebudayaan dan kesenian telah dan sedang berlangsung, termasuk pertandingan bercerita dalam bahasa ibunda, pertandingan sugandoi serta acara randawi tabantang dan unduk ngadau. Sementara itu, dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Dr. Joachim Gun Salam berkata, kemuncak sambutan Pesta Keamatan tahun ini bakal mencatat sejarah tersendiri dalam Malaysia Book of Records sebagai penganjuran pesta paling panjang di negara ini. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadual menyempurnakan majlis perasmian keamatan di Hong Kong Kaisaan KDCA Sabtu ini juga akan menyertai simbolik mengetam padi sebelum melawat rumah tradisi di Kaisaan Cultural Village bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Datuk Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 berkata, sambutan kemuncak pesta tersebut dijangka menarik puluhan ribu pengunjung termasuk pelancong antarabangsa. Majlis penutupan rasmi pula akan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei ini.
2: Sabah terus menjadi pilihan pelancong domestik. Ia terbukti apabila jualan pakej pelancongan tempatan semasa Mata Fair Sabah April lalu meningkat kira-kira 11% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu didorong permintaan tinggi terhadap pakej pelancongan dalam negeri khususnya daripada pengunjung Semenanjung dan Sarawak. Pengerusi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, Mata Cawangan Sabah, Muhammad Azlan Saleh Abdul Salam berkata, jualan pakej domestik meningkat daripada sekitar RM800,000 tahun lalu kepada RM1.1 juta tahun ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan sempena Mata Fair Sabah di Kota Kinabalu. Jumlah pengunjung turut meningkat hampir 50% kepada lebih 37,000 orang tahun ini. Mata Fair Sabah Oktober nanti disasar menarik lebih 40,000 pengunjung dengan nilai jualan sehingga RM30 juta sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Jururawat kini memainkan peranan penting dalam memperkukuh sistem kesihatan moden dan daya tahan perkhidmatan kesihatan. Perkara itu diketengahkan Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dalam ceramahal sempena Hari Jururawat 2026 yang dihadiri lebih 200 jururawat serta petugas kesihatan di negeri ini. Menurut SMSU, jururawat bukan sahaja berperanan sebagai penjaga pesakit, malah turut menjadi pendidik, penghubung komuniti, petugas kecemasan dan pemimpin dalam sistem kesihatan. Sesi tersebut turut mendedahkan Sabah kini memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan semasa. Pada masa sama, SMSU menekankan kepentingan menjaga kesihatan mental petugas kesihatan susulan cabaran tekanan kerja dan keletihan melampau. Kesatuan itu menyatakan sokongan lebih kukuh terhadap kebajikan dan pembangunan profesion jururawat bagi memastikan sistem kesihatan yang lebih mampan dan berkualiti. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda terlebih dahulu berkenaan dengan info sukan dalam negara. Ini berkenaan dengan sukan bola sepak melibatkan Buriram. Tewas kepada Buriram dengan agregat 3-1 Selangor naib juara ACC 2025-2026. Selangor FC terpaksa berpuas hati apabila sekadar muncul naib juara kejohanan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada aksi final kedua di Arena Chang Buriram malam tadi. Dan seterusnya, ini pula berkenaan dengan sukan badminton. Kemenangan Perlis Tinadi Terbuka Singapura 2026 tanda mereka kembali cergas. Peregu wanita nombor 1 Malaysia Perlis Tan M. Tina mara ke pusingan kedua Terbuka Singapura 2026. Sekaligus menandakan kehadiran mereka semula selepas pulih daripada kecederaan baru-baru ini. Pasangan nombor 2 dunia itu menewaskan gadingan Taiwan Hu Lifang Cheng Yu Che 20-22, 21-16 dan 21-15 dalam perlawanan 3 set yang berlangsung selama 51 minit. Manakala Malaysia sah ada wakil di suku akhir untuk beregu lelaki pula dalam sukan badminton. Malaysia sudah memastikan sekurang-kurangnya satu wakil berada di suku akhir acara beregu lelaki terbuka Singapura selepas dua pasangan negara berjaya mara ke pusingan kedua. Peregu profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani dan pasangan negara Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King akan membuat perhitungan sesama sendiri hari ini bagi perebutan tiket ke kelompok 8 terbaik.

Okey, dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, DP perlu buktikan kemampuan sebelum Piala Dunia. Pengendali Belanda Ronald Koeman mengakui pemilihan penyerang berpengalaman Memphis Depay ke skuad Piala Dunia sememangnya sudah dijangka, namun pemain itu perlu membuktikan tahap kecergasannya dalam tempoh beberapa minggu menjelang kejohanan berprestij itu. Lagi perkembangan berita sukan luar negara,

Hari Raya Aidiladha dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Aidiladha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, baiklah, kembali bersama, masih bersama di pusingan kedua menerusi Rentak Segar untuk pagi Khamis ini. Ada yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini. Selamat menikmati sarapan pagi kamu orang lah kan. Okey, apa yang rancak berlangsung ataupun yang telah pun berlaku pada hari semalam? Semalam merupakan pertandingan akhir bagi Randawi Tavantang Kamatan 2026. Okey, ada yang menyaksikan ya menerusi siaran langsung yang dibawakan ya menerusi Facebook kan, dan juga beberapa pautan lain barangkali. Jadi apa yang mengembirakan khususnya kita di bahagian pedalaman ini kan? Sebenarnya ada dua wakil yang telah pun melayakkan diri kan, bermula dari top 25, top 15, top 7 kan, sampai akhirnya semalam keputusan diberikan dan akhirnya wakil daripada number 1 didapatkan Johan ya untuk Randawi Tavantang Kamatan 2026. Jadi tahniah kita ucapkan buat Danieli bin Daud, wakil dari number 1 yang menjadi Johan untuk Randawi Tavantang Kamatan 2026. Dan seterusnya juga tahniah kita ucapkan nak Johan ataupun tempat kedua, iaitu Brian Nicholson Jacob yang mewakili Keningau, daerah Keningau. Seterusnya tempat ketiga dari Tampar Ruli, keempat dari Kiulu, kelima dari Tuaran, keenam dari Likas, dan juga wakil dari Ranau di tempat yang ketujuh. Jadi suatu yang orang bilang berita menggembirakan lah khususnya kita di bahagian pedalaman ini kan. Siapa sangka, bukan satu berita yang menggembirakan tapi dua berita yang menggembirakan. Naib Johan dan juga Johan, dua-duanya ada wakil daripada Keningau dan juga dari Number 1 sendiri. Tadi kita ucapkan lepas ni apa lagi yang akan menjadi debaran buat kita semua, tentunya berkenaan dengan unduk ngadau kan, itu yang kita nantikan. Macam mana wakil daripada tempat masing-masing, sama-sama kita nantikan kemuncak nanti 31 Mei. Okey, dan selepas ini macam biasa kita akan ikuti menerusi berita Sabah tepat pukul 8 pagi. Terus antarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang di ruangan yang disediakan menerusi Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hey, this is DJ Selena Live. Stay tuned to Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Hayati pengorbanan sempena Aidil Adha. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, Aidil Adha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah, pengorbanan dan kebersamaan. Beliau berharap ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini membawa keberkatan dan menyemai semangat saling membantu dan prihatin dalam masyarakat. Sementara itu, suasana sambutan Hari Raya Aidil Adha di sekitar Kota Kinabalu meriah dengan umat Islam menunaikan ibadah korban. Tinjauan RTM di beberapa lokasi termasuk di Putatan, beberapa ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan pertubuhan. Di Masjid Daerah Putatan, 5 ekor lembu dikorbankan sebelum dagingnya diagi-agikan kepada ahli karya dan penduduk setempat. Menurut Ketua Biro Dakwah Masjid Daerah Putatan, Nurazidi Madunin, program ibadah korban bukan sahaja menghidupkan syiar Islam, malah mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Di Kampung Lokawi Baru, 4 ekor haiwan korban dikorbankan. Menurut pengerusi Masjid Duyuful Rahman, Radik Time, daging korban yang diagihkan kepada golongan asnaf dan penduduk sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi rezeki. Cuti umum dan cuti sekolah dimanfaatkan warga kota dengan meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan. Kawasan pantai antara lokasi yang menjadi tumpuan. Tinjauan RTM di kawasan Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu mendapati orang ramai melakukan aktiviti riada di kawasan pantai. Bagi Hayati Abidin dan Arwin Omar, aspek keselamatan sentiasa diutamakan.
1: Pastikan kita perhatikan anak-anak lah. Boleh bebas, tapi kita kena pantau walaupun dari jauh. Sebab musim sekarang ni kan banyak yang viral tentang buaya, orang hilang, macam-macam boleh jadi.
2: Masa sekarang ni kan banyak yang orang tua kan terlalai, bah. Jadi kita sebagai orang tua harus diperhatikan anak-anak.
0: Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyediakan insentif RM5 juta tahun ini bagi membantu pengusaha berminat menceburi tanaman jagung bijirin. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata turut disediakan khidmat nasihat serta kepakaran teknikal melalui Jabatan Pertanian bagi memastikan projek tanaman itu dilaksana dengan berkesan. Ketika ini tahap sara diri SSL bagi pengeluaran jagung bijirin di Sabah.